0: Pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35.000 hektar pada tahun ini.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
2: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
3: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
4: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan
2: dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
3: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
5: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
3: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
6: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Ya. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
7: Ada 5.
6: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
8: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit

0: deteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
1: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
3: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
4: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
5: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
8: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
2: Sampai nanti jam 9 pagi menemani aktivitas di pagi hari ini. Dan tadi di Cilacap udah diguyur hujan pagi hari ini, yeah. Semoga tidak menyurutkan semangat untuk bisa memulai aktivitas di hari Senin di awal minggu ini.
0: Ya, dan seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9 nanti, yep. Dengan lagu-lagu dangdut remixnya. Yang mau request bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
2: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik
3: by DJ Yoga Remix.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Sayur.
6: Lah, sayur apa sih?
5: Seger-seger ora.
6: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
6: Jor lah, wis ta yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
3: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, apa yang baik? Tenang, umbahannya terus kejebes.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Oke, masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Dan mungkin berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kalau mungkin biasanya cerah, terik, yeah. Dan hari ini tuh panas, pagi-pagi udah diguyur hujan.
1: Bener
0: dan
1: banget.
0: Masih mendung juga.
1: Ya, ya. Jadi buat yang mau beraktivitas, mulai disiapin jas hujannya ya.
0: Betul.
1: Biar enggak kehujanan, jangan lupa pakai pakaian hangat juga karena hawanya lagi dingin banget nih ya tadi pagi.
0: Dan pastinya mungkin kayak perubahan cuaca dari panas banget, terus mungkin kemarin weekend juga masih banyak kegiatan, mungkin lomba-lomba dan juga lain-lain. Terus tiba-tiba hujan, pada masuk angin biasanya ya.
1: Benar, jadi pokoknya jaga kesehatan di cuaca yang ekstrim ini.
0: Oke, disapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp Percaya FM, ada Mbak Oza, katanya hadir, udan-udan mau request lagunya. Satu Rasa Cinta, Terima Kasih Kakak, coba nanti diputarkan. Terus juga di belakangnya Kembali. Ada Ibu Mustolinga Darkam, katanya tim teman setia Radio Bercahaya dari jam 5:30 kecuali kalau pergi.
1: Siap.
0: Katanya udah tahu Mbak Vita yang cantik dan juga Mas Radika sama Mas Arta dan juga Mbak Dile dan juga Mbak Tini. Siap. Yang lain juga barangkali mau gabung, mau request lagu atau mungkin mau berbagi informasi seputar Kota Cilacap, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Kipiak temen armari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur piana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
5: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Bercahaya.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Dan masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang mungkin baru gabung, yang mungkin baru kelar aktivitasnya, sekarang lagi di GPS, yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut remix biar semangat untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. Di sapa juga yang sudah bergabung, ini ada Mama Enok seperti biasa.
0: Iya.
1: Telepon ya, coba kita angkat. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Enok?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang terdengar suaranya hari ini.
0: Gimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mama Enok, mau request apa?
2: Berdiri bulu remaku.
1: Oke oke.
0: Boleh.
1: Siap siap.
2: Merinding ya.
0: Karena mendung ya, lagi hujan.
2: Ini cuacanya.
0: Benar. Boleh kalau mau keliling-keliling.

ya, pokoknya semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya, yang ada dalam grup lo ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Iya, buat wangi, buat ibu.

0: Amin.
1: Buat berdua yang cakep dan ganteng, juga cantik, juga imut, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa selalu semangat ya Mama Eno di pagi hari ini.
0: Lengkap doanya ya.
2: Betul.
0: Udah hafal kayaknya.
2: Terus juga disapa ini yang sudah bergabung ada Amin Maskur yang dari Bulaksari hadir di GPS. Semangat lagi Mas Dika, juga Mbak Vita Dori. Semangat terus pokoknya ya, walaupun mendung, mungkin bisa diseduh kopinya juga untuk menemani pagi hari ini biar gak kedinginan ya. Nah. Terus juga ada Ibu Mustolingan ikut absen juga, katanya gak dicawel mah, kayaknya lupa ya.
0: Saking banyaknya ya yang dicawel gitu.
2: Udah dicawel kok, yang penting masuk di grup Percaya FM ya.
0: Benar.
2: Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di GPS. Goyang pagi, sik asik.

0: Babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayur-sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Diri dari GPS, terima kasih atas kebersamaan Anda. Vita pamit undur diri.
1: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat lagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan informatif. Sampai nanti jam 10, silakan buat warga Bercahaya yang mau gabung, yang mau berbagi informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.
0: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Dan jangan kemana-mana, kita nanti kembali dengan informasi yang menarik seputar kota Cilacap. Pokoknya tetap stay di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, lara nih.
1: Tahan, Mak.
0: Aw, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, le.
1: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
1: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
1: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, jam 9:25 masih di ngopi,
1: ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
0: Masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 10 nanti.
0: Bener banget, dan ini sepertinya matahari udah mulai muncul ya, dan udah mulai rada-rada panas, gak sedingin tadi. Semoga yang mungkin tadi sempat terhambat aktivitasnya karena rintik-rintik hujan, sekarang udah bisa mulai mobilitas dan semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Oke, tadi gue punya informasi. Ini dari komoditas pertanian asal Cilacap, Jawa Tengah yang mulai membuka peluang di pasar internasional, yaitu rajangan daun talas kering produksi PT Setia Agro Internasional di Selarang, Cilacap. Ini dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, salah satunya yang ada di Yordania. Dan produk tersebut memiliki beragam pemanfaatan, antara lain sebagai bahan olahan makanan dan juga bahan baku substitusi tembakau untuk pembuatan rokok herbal. Dan pengelolaan sederhana itu memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekspor bagi komoditas pertanian lokal. Dan Direktur Utama PT Setia Agro Internasional, Ade Gilang Primanda, menyampaikan bahwa rajangan daun talas kering ini memiliki peluang pasar yang ada di Yordania untuk menghasilkan produk tersebut. Dan daun talas terlebih dahulu dipanen dan juga dibersihkan, kemudian diperam selama sekitar 2 hari dan hingga berubah warna menjadi kekuningan.
1: Ya, keren banget ya, itu hasil dari Cilacap bisa sampai diekspor, dan harapannya pasti buat memajukan perekonomian masyarakat Cilacap juga gitu ya, terutama mungkin di apa sekitarnya gitu. Biasanya memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja gitu kan, untuk apa nanti akhirnya diekspor gitu. Jadi semoga usahanya bisa makin maju lagi biar lebih banyak memberdayakan masyarakat sekitar.
0: Dan ini yang akan diekspor untuk awal ke Yordania ini sebanyak 800 kg rajangan daun talas kering.
1: 8 ton ya?
0: Iya, kurang lebih. Kuintal ya?
1: Oh, kintal. Iya, benar-benar.
0: Pastinya ini menjadi sebuah angin segar juga untuk masyarakat sekitarnya. Pastinya juga pasti kecipratan untuk bisa ikut nyengkuyung juga, atau mungkin menambah lapangan pekerjaan, dan juga bisa menjadi inspirasi yang lain bahwa potensi dan juga sumber daya alam yang ada di sekitar kita tuh sebenarnya bisa banget untuk kita manfaatkan dan juga menjadi salah satu sumber untuk bisa diekspor ke luar negeri dan menjadi penghasilan untuk masyarakat sekitar.
1: Benar banget.
0: Buat warga bercahaya, barangkali juga yang mau kasih informasi, masih kita tunggu sampai nanti jam 10, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

nampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
7: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalami bisa
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya Lanmensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku. Seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Abang pulang.
1: Aduh, mamas bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah.
4: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, membaik, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na

0: Oke, sudah hampir jam 10, gak kerasa kebersamaan kita dari pagi tadi di GPS, lanjut juga di Ngopi. Terima kasih banyak untuk kebersamaan warga bercahaya.
1: Iya, dan seperti biasa nanti jam 12 ada Delia Molly yang menemani di TGN. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Tadi ke pamit undur diri.
2: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai

0: perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak. Gagen, wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung,
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT kan wilanak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Ya
0: enak, ya mau
3: buat cicit. Kalau petanung ya. Nek kok kalang kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sekaya kayak
3: lah, kamu
0: kisi
3: muka
0: tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kalau gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul itu kan bro.
3: Nah. Dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
0: Jadi ge sing ngono sapa? Kuwi lu ngeku, urane lu mikir mulai ora. Woi, kok kontrik iki ya.
4: Bro, aku ana keperluan nyur kamu di penjara.
5: Iklan layanan

0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggo ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan sing endes tenan, Pak.
1: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mik, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duha.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

satu frekuensi beragam inspirasi. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, Rur. Alhamdulillah, kepriwe pada hari, kepriwe kabare pada sehat waras, waras. Iya, iya, kowe pada ispat. Ih, kemeriang apa? Kademen tadi kayak kowe, cek. Jika nggak kademen tadi ini kayak kowe kok kayak, maaf, kayak kaya nusing kenang sakit ai kayak kowe. Ya wis, masuk kayak kowe ngapa? Malah joget-joget. Oh iya, anu si ketularan wingi si joget-joget nang anak. Nang lur mobil. Si joget-joget, ya Allah, seneng banget, gembira riak. Oh, ih, orang sangat ngurumi-rumi kayak kayak ngapa? Mending ngurumi-rumi nengau godong gedang malahan main. Sabar. Untuk sabar duit nanyong, tak lempar. Lur, Rika, kemutan ora godong mangkokan. Godong mangkokan. Ngalami apa ora godong mangkokan dirajang-rajang iki tawa-tawa banget ngedodolan. Oke, ngedodolan. Dadi jika iya mau manggut-manggut kok. Jare ngalami ngedodolan godong mangkokan dimasak ora dimasak malah ngedodolan kok mimian. Mimian karo rambat-rambatan kaya kae. Ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih

0: 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: ให้ผมมันดันตุ๊บะฮะเจโนอาซีตุ๊บะอากูเฮียเ
1: ตเกียน tembang gending kelangenan
2: Kendi sing ayune kaya widodari. Widodari turun dari kali. Widodari mudhuning kali. Jare ayune kaya widodari. Jare orang yang baik hati akan mendapatkan istri-istri di surga nanti. Ayo gue. Akan temen istri-istri ya.
3: Halo Tekian.
4: Halo Sugeng Sugeng Siang Ugi Tekian.
2: Iya. Alhamdulillah. Kepriwe Barka senang sumpio ya kak?
4: Kita sih biasa.
2: Oh iya.
4: Bisa temen kayak bisa jadi temen.
2: Iya ya. Kaya bisa dari. Anak kok lagu kayak gue kok ya widodari.
4: Oke. Ya lanjut iki salam-salam isi pilih katiru penjenengan Pak Yudha Lia isi siang terus kagem Ibu Yudi Miskiati sekeluarga isi sugeng siang mugi mawon sami tansah sehat binaringan nikmat berkah lan barokah. Ya terus niku kagem Pak Kirno sugeng siang Pak Kirno Mas Tino Sutrisno sugeng siang Mas Tino kopine no diseruput kan aja kiyip-kiyip bae kaya nyawang ngapet jane kowe no.
2: Nyawang wong.
4: Iya, lanjut niku kagem Pak Imam isi sugeng siang terus Pak Mualif isi sugeng siang ya Pak Mualif boten sugeng niku kagem Mas apa kasih nang kawasan KBC kayak Imang apa yuk ya ana salam Kang Mas Imang BBS terus Kuswo Arto pada derek lagi ya. Pada sibuk baik
2: oh iya iya iya
4: acara derek-derek kayak gue ya terus nih gue bakal Mama Rizky mantan kerjaan sekarang juga siang Mama Rizky Bunda Rizky Bu Arti terus ke Bustor dengan Karta juga siang terus kayak siapa kesinang kawasan Gacu oh ya kayak Mbak Mar juga siang Pak Kayu Martiani ya Pak
2: Cihuy
4: Mar siapa lah kayak gue
2: mantep
4: kok kayak lagi
2: ya
4: oke bahas lagi monitor nanti pun gue juga siang juga ngaca oh ya kayak sinang kawasan kayak kelalen Dimas juga ngasih Mas Dimas kayak sing gagal dewek ngapurane arep kelalen ya mas iya lagune sekonyong-konyong koder
2: oh sekonyong koder mungkin sampai di kempot seliannya apa
4: oh iya kelalen selain lainnya gue anu apalah ya pokoknya mana trikan lah bodoh-bodoh nih kak
2: oke siap iya
4: matur nuwun katur penjenengan juga ngisahkan juga ngayah itu kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh barakah nang sumbiu oke okay. Ini khusus ngomamak-mamak ya nenek Rika lagi gemiannya si cilik ya sikilah ya menangnya ora godong mangkokan nggo dirajang-rajang nggo dodolan yeah. Ya sayang matur nuwun terima kasih sing wis padha lege-lege ge wong kok prasetyo no danyem mijas mijan-mijes yen putra anggara mandung bundel mandung bundele mandung Nada nyem sama siang Bumi Ayu ikutan hadir terima kasih nyong tahu bien jeng barka Ian putra anggara godong mangkok kan gue titik ya bening sambal terasi udah rajang mereka tahu gue dodolan tahu perokot nyong tahu bien kewaline karo cowet nih Jess kewaline karo cowet cepet kali cowok cepet buk lah wek kaya cepet ireng aduh lagu enak banget ke gopak amin mus amin pak amin amin siapa

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tekean, tembang gending kelangenan.

0: atusan ibu kaya. Yo, ayo. Titor. Halo, Tekian.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dian, apa kabar, Mama? Apa kabar, Mama?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dian. Mbak Dian, gimana kabar, Mbak Dian?
0: Alhamdulillah, baik, Mama.
1: Alhamdulillah, ya. Bisa jumpa kenang.
0: Jumpa lagi. Keren, Mbak.
1: Lalu di ya.
0: Sehat bukan lah ya.
1: Aduh, Mbak Dian, sesama ya ampun. Senyum Mbak Dian bikin Mbak Merkangan teman-teman Mbak Dian.
0: Wala. Senyummu membawa diriku. Ya, oh ya.
1: Oh ya, Mbak Dian. Ya, kayak Mbak Dian, aku lagi sabuk dulu Mbak Dian. Mbak Kelalan Mbak Dian.
0: Ya. Oh iya.
1: Oh jadi pelarawi Mbak Dian. Mbak Merka jadi pelarawi, cukup senyum saja Mbak Dian.
0: Oh kayak keren. Iya. Haha. Ah,
1: aduh,
0: Mbak.
1: Aduh, tadi senang ketemu Mbak Dian. Oh,
0: Oke, Mbak Mar mesti lagi rindu senyumnya sapa ya gue lah.
1: Oh iya, pokoknya aku sih senyum sama sapa lagi Mbak Dian ya.
0: Iya. Lagi rindu karo sapa kayak kayaknya Mbak Mar ya.
1: Oh kayak gitu ya Mbak Dian.
0: Iya.
1: Aku cerai ke Mbak Dian.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Iya, oke mulai Mbak Dian dibagi salam deh.
0: Ya.
1: Buat Mama Bintoro. Terus Suputi.
0: Ya.
1: Mama No. Bunda Hati, Bunda Osa, Bunda Oni. Terus Mas Santika. Terus pasukan Kuripan gitu Mbak Dian. Terus apa lagi ya Mbak Dian?
0: Bu Sutira.
1: Iya Pak Mas Dono, Pak Amin Maskur, Pak Bos Kirno. Terus Pak Arjuna.
0: Ya.
1: Pak Kumbang Asmara. Ya terus tapi baik ya Mbak Dian.
0: Oke.
1: Terus tetap semangat ya selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tarik saja dahulu ya teman-teman. Selagi teki pening, seger-seger sekali. Selamat menikmati teki peningnya. Semakin teki semakin bening, semakin bening. Ah, pasti teki. Kalau tidak teki tidak bening.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Sayur, sayur.
5: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis,
5: aja larang-larang lah.
6: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
7: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
7: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
6: Jor lah, wis ta yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
9: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Iran mengumumkan temuan cadangan gas baru di provinsi Fars yang disebut bisa memasok satu fase ladang pengolahan gas selama sekitar 15 tahun. Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad pada Minggu 23 Agustus mengatakan, ladang baru yang mengandung lebih dari 7,5 triliun kaki kubik atau TCF gas telah ditemukan di Provinsi Fars bagian selatan dengan sekitar 5,7 TCF gas dapat dieksploitasi. Paknejad berujar temuan ini telah menambah sumber daya baru pada cadangan hidrokarbon Iran seiring dengan upaya Teheran mengidentifikasi dan mengembangkan deposit baru. Menurut Paknejad, cadangan gas di ladang tersebut setara dengan gas yang cukup untuk memasok satu fase ladang gas short fats selama 15 tahun. Sebuah pesawat tempur jenis Sukhoi dikabarkan tergelincir hingga keluar jalur dari landasan pacu lapangan udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam video yang tersebar di media sosial, memperlihatkan pesawat Sukhoi tersebut keluar dari jalurnya. Jet tempur yang tergelincir itu berhenti di dekat pagar pembatas pangkalan sehingga banyak warga yang merekam kondisi pesawat buatan Rusia tersebut pada Senin 24 Agustus. Persiapan panjang yang dilakukan Timnas Indonesia U20 bersama pelatih Nova Arianto memasuki fase puncak mencapai peak performance di pertandingan. Indonesia U20 mulai dibentuk pada Mei 2026. Nova memulainya dari pemusatan latihan di Sleman, Yogyakarta. Ini merupakan persiapan awal menuju Piala AFF U19 2026. Tanpa agenda uji coba internasional, Indonesia U19 tampil dalam Piala AFF U19 2026. Hasilnya berada di peringkat ketiga setelah menang atas Kamboja dan kalah dari Australia di semifinal. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: 0811 5 4 3. Ya sayang. Oke, singat nyongrep macam kiko. Telur. Jalan ke.
1: Halo Tekian.
2: Assalamualaikum.

0: Ya wis.
1: Apa liane?
0: Oh ya, luitung asmara.
1: Lungiting asmara. Oke.
0: Okay. Ya. Salame Mbak Del.
1: Ya.
0: Komen dulu Mbak Del.
1: Oh ya, kepriwe.
0: Oh ya. Zamane nyong cilik ya paling-paling go kae anu Mbak Del go dodolan.
1: Ya.
0: Go kae apa lemah di kulit karo kae ya. Karo banyu kok diwadahi carane anu piring-piring go mamaman badel.
1: Oh, mangkokane kok kaya kowe godhong mangkokane.
0: Iya, anggar sike ya ditege ya bisa enak.
1: Oh, nek nyogem
0: petel ya bisa enak.
1: Oh, nek jaman biyen?
0: Iya kaya kowe.
1: Nang Mbah kono ya Mbah ngarepe kunyong kono dirajang-rajang go campur lengak. Lentik apa ya? Nggo rambut.
0: Oh, campur lengak lentik.
1: Iya. Nggo rambut.
0: Aku ora tau man badal. Ngertine ya paling-paling ditege. Anggep sik ditege.
1: Oh.
0: Dicampur anu lubanan ya bisa.
1: Oh, kowe sing enom, anggar sing tua.
0: Iya, sing tua ya kue godolanan kae bocah sik ya esi pada cokan kae madai lemah. Kodotolan.
1: Oh, esiana siki.
0: Iya, esiana putuku bea, ya bea padahal ya kue.
1: Oh, ya iya.
0: Ya pokoknya orang beda lah, wong gemen karo bocah siki.
1: Oh, tapi nang kota ya orang lah, seorang anak dodolan kaya
0: kue. Ya iya, angger nang desa ya esiana Mbak Del.
1: Oh, ya syukurlah, nang kota jalanan anak
0: bocah. Pokoknya asal menang ya kue nang lemah kue.
1: Orang nana bocokan nang kau boleh tutulan ayo kau tutulan usah orang nana
0: ya yang ceret bejuke be asal sok lemah.
1: Oh iya ya iya orang nana ya ya
0: salam Mbak Del
1: ya
0: kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Bunda Rizky, tulisan Mbak Osa, Mbak Enok, Mbak Mar. Kowe Mbak Mar miki kelalen apa ora nyalami nyonge ya?
1: Iya, anu lagi bleng kae, bleng apa blong. Nah,
0: anu kemutane kowe senyume wong kae.
1: Iya, senyum ae wong kae, bae pokoke yang ada di matanya, di hatinya, di pikirannya wong kae lah pokoke.
0: Tinggal nang pojokane kaya Mbak Del.
1: Iya, mulane senyumane senyum bae jere, meso-meso bae. Ya,
0: kanggo Mas Marta, Mbak Asmara. Pak Teja Marjono, Pak Kamin Maskur, Pak Hadi Haji Barang. Terusan Mas Dimas, gue lawas buat Mas Dimas orang mlebu nang apa gue?
1: Men, lagi gatelen.
0: Oh. Ya ya, moga-moga ya anu sehat selalu lah okay. Mas Dimas.
1: Ya.
0: Terusan kanggo Arjuna, moga-moga ya geprekane laris manis Tanjung Kimpul.
1: Ya.
0: Dagangane laris.
1: Duitnya ngumpul. Oke.
0: Kanggo Babe Sukar, Mbah Karti, terusan Mami Bintoro.
1: Oh ye.
0: Ibu Mustolinga. Bapake Guntur nang Palembang. Yang datang kok kabehan bae lah sing ngasih pada nyimak tegane Mbak Del.
1: Moga-moga
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Kanggo Mbak Del sehat selalu, rezekine lancar full barokah.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mbak Del. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky nang Betarangan, mustolingah terkam. Semakin terkam semakin emus, semakin emus semakin atol. Tidak atol pasti emus, tidak emus pasti terkam. Terkam engkau lah ujaan hati. Oh, darkam. Halo, TKN, Mi.
2: Halo, TKN.
1: Iya.
2: Nyanyi-nyanyi, paling bahagia tempat.
1: Iya, oke. Mi, Mami Bintoro kan pintar nyanyi dangdut. Kira-kira Bintoro bisa nyanyiin dia, orang, Mi.
2: Nyanyi ini Mami Bintoro yang dangdut tau reso India campur sari wong ayu
1: wong anak itu ada kem mewui.
2: Nehi, nehi, nehi.
1: Nehi, nehi, dari kami, dari kami.

0: Kok kaya kowe?
1: Nyanyi India kan juga joget, anaknya kabeh telu melu joget.
0: Iya, treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng treng
1: treng Angger Dea sing sing siaran wis ayu cantik manis lecir kuning rotok rotok wis guyu dhewe
0: apa iya lah Mila
1: kalau aku bahagia temen kayak anak wadon iya pancen lah urip sepisan aku tuh bahagia
0: ya iya lah
1: pikirin apa
0: iya
1: kayak Mami Bintoro kan ngaji ngaji nyanyi nyanyi sholat sholat penting bahagia panjang umur rezeki lancar
0: iya amin berkah ayo kowe
1: amin wis pokoke sayo arep jenengan nang ndi
0: iya
1: Oke, malah urjene kake mi mas aku dibayar yang melasi mami berisik kowe Oh, jangan okay. Kakak lah, Mi. Ya, King, kok gak potong utangnya satu ya, Mi? Ya, orang belum tak potong utangmu.
0: Utang.
1: Masih genep satu, sih, kita kewe rong atas.
0: Oh, iya.
1: Oh, jangan aku, Mi. Orang enak karo mami, orang enak ya, pijet, yang
0: ada gue. Oke.
1: Aku tuh jaluk lagu kayak perahu layar ya, kan campur sarian.
0: Iya, iya. Kami, jere Dimas, jere, kia GBA, oke. Anu toko masih liwat ya.
1: Orang lah neneng uang orang tanggok nganggur neneng
0: rontok. Iya.
1: Kon mari ngumbang ini tak sengi duit mau nyanyi.
0: Geh. Dimas ora iso nyanyi.
1: Wis ngopi gari ngopi engko tak masak nak.
0: Orang ngopi waktu, lah jan rugi kowe dhewe.
1: Aku ndang kancaku kon nyayo rasem goreng gesek tempe.
0: Geh. Mulane engko sekalian kon karo kowe sapa? Mama enok kayak sekalian ibu ya.
1: Ya, wis nang kene baik. Nek ra gelem karo canang TV ya tak undang nang Orjen kepenak, Mbok.
0: Ya iya, apa kemampung kok. Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dolan iki mangan berkecek kae, mami yang berkecek.
0: Enak banget, Mbok.
1: Baleng, iwak baleng. Iya,
0: ge jere bumbu solingah dal kam yu lah, jemput lah nyong lah, iku gue nyak dicemput.
1: Berarti kaya nyong kaya.
0: Iya, iya. Iya.
1: Mangan dikancak. Terus aku mau telepon Bu Herman. Bu masak ini. Ancak aku udah teka. Gue nyambel orang juga joget. Nyanyi orang semua orang juga joget Bu Herman gue.
0: Iya. Men bahagia.
1: Bahagia wis bahagia uripe Bu Bintoro.
0: Oke.
1: Salam dulu Wong Ayu.
0: Ya, silakan.
1: Terima kasih salame.
0: Ya.
1: Mama Rizky yang di Petarangan. Ya. Salam untuk Bu Mustolinga, Mama Harti, Bunda Rizky, Bunda Cantika, Bu Laras. Salam untuk siapa ya sing nyanyi karunyong?
0: Osa.
1: Osa. Iya, salam untuk Osa, Bu Tuti, Bu Wiwi, Bu Mus, Bu Kowonto. Melasir atau munggah kayak ya?
0: Iya.
1: Yang harus gatel. Kepengen munggah. Orang nyambut kawin di situasi penting munggah.
0: Iya.
1: Wong kaya mami gelem masak, gelem orang ya. Sebelah Bakul Ramus. Ya wis. Dari tuku beli ini kan padahal ini nak anu Dea Wong Ayu.
0: Iya.
1: Ini ngabari mami akan ngono. Kok aku masak kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Salam untuk Bu Mas. Dimas mau sore so nyanyi kalah karo Bu Bintoro sing raiso baca, raiso nulis.
0: kalah.
1: Kayak mau nyanyi kepenak gari ngikuti musik. Nek pancen ana nang musike Bu Bintoro raiso kudu ana musike. Salam untuk Bos Kirno.
0: Oke.
1: Okay. Pak Haji Jibara. Salam untuk Pak Tondot, Pak Arjun, Pak Saring, Pak Salut, Pak Amin Maskur. Salam untuk Pak Tejo. Salam untuk Mbak Mar, Mbak Mar munggah Mbak Mar ini dolan oh. Ning Mami Bintoro.
0: Oh, oh dolan.
1: Dolan ning Mamak Nok bae.
0: Iya, padahal gari maring mburi ya.
1: Sekali-sekali depan belakang Mamak Nok, depan Mami Bintoro belakang.
0: Iya, oke.
1: Senajan omahe Mami Bintoro jalan teri kampung baru tapi aman cuman.
0: Iya.
1: Dudu kate be polisi.
0: Iya.
1: Kayak gitu, jangan khawatir. Tanyain Mak Nok itu.
0: Iya.
1: Tak suruh beli ini dan beli ini, beli ini, beli ini, uli. Nah, dan kayak diparani ngomong aku sing ora enak nang kafe kae. Kiri bambu sing bodol, parani ngono. Penak. Bayar sebulan 500 pe beres.
0: Iya. Oke.
1: Salam untuk semuanya saja ini.
0: Oke.
1: Manis. Semoga sehat waras selamat panjang umur rezeki lancar ketemu Mami Bintoro maning kapan
0: amin,
1: ketemu.
0: Amin.
1: Mami Bintoro kepengin ketemu lama gonyang isin motor segelayap ngono.
0: Oke, oke. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua urtebek Mami Ecan. Moga lo ngeting asmara tarik disit kia sinyon kira jengkau pergi lah kuni ya meh. Oke, perahu layar, layar di perahu in, perahu dilayarin. Iya, yeah. Hahaha. Hahaha.

0: Duh, gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
6: Is bu,
5: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak, maringone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
6: nggone pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan sing endes tenan Pak.
12: Gih Bu, Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
11: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
12: Eh, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
7: Tegean, tembang gending klangenah.
14: Sembilan empat poin tiga.

Sindike Arjun. Terima kasih Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Del, Arjuna Kroya. Kembali kabar ya. Tegane Lintang Panjarino lah ya. Salamnya go Mbak Mustolinga, Mama Eno, Tante Zahra, Yara, Mama Rizky Petarangan, Kabibai, Rastak Wijing-Wijing, go grup PL-PPL Bercahaya. Salam santun, sehat, bahagia selalu, kanggo Cengdel, suka aktivitas, nganti rampung, umur panjang, sehat, rezeki lancar, tambah sekabehane, matur nuwun, amin. Terima kasih, Arjun, Arjun, Arjun, Arjun, Arjun, Arjun.

Di Mas nang di Palopo iki. Tegean, godhong mangkokan, soal utawa tege bening sambal terasi rekas lekas mana. Dina Laras, Mbak Dina Laras, sugeng siang jeng teh, salam go kagem Mami Bintoro. Mama Rizky, Bunda Rizky, Bu Mustolinya, Kumbang, Miss Tondot, Dimas, Mas Parka, Bos Kirno, lan kabeh bae lagune lali janjine. Kejeng teh sama tugas. Oh, lali janjine ya. Aduh, garis titik kondisi cecet. Oh, Jess. Matur nuwun, Ojes, Ojes. Osa sumajes, semakin osa semakin ngeces. Jess. Sena iklan Lintang Panjerino kagem Mas Arjuni pun monggo-monggo pemustolingah matur nuwun kesalamipun kagem Mbak Dina Larasa menika matur nuwun. Iha.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lur, nek ora ana acara anu Indonesia Persada ini berarti lagu-lagu campur sari habis ini nggih. Nanti jam 3 kita tampil bersama di Topokan. Ye, pada Topok kok jam 3 lur. Yo, mantur nuwun, terima kasih. Semoga lagi pada sehat-sehat selalu. Bahagia selalu. Terima kasih. Pada bahagia rezeki ne akeh. Dan hidup dalam keberkahan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu bersama Bercahaya FM Cilacap. Amin.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026 bersama Radio Sahabat Iram FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damar.
1: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kiai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Ribillah Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haji Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rahman alias Gus Ama, menjelaskan, rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, diantaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Dardak menegaskan sosok almarhum Kiai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri.
3: Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriat almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengguyung atau mendukung bersama-sama.
2: Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, Surah Al-Waqiah, Surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid As-Azab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manaqib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya dan pendengar. Berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit

0: bersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui pagelaran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPH Radio Giri Semana Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Pradaya Pradio Suara FM Tuban Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda.
2: Pegar setelah 549 hari memimpin lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan. Perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan. Ia menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiana Putra mendapat penugasan baru sebagai kepala lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yulia, LPPL Radio Predator FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar isi DK5, ruang ekspresi dan kemandirian sahabat disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Gerahana Wasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudeva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jaya Negara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Gerahana Wasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas. Jaya Negara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Igusti Ayu Laksmi Saraswati menjelaskan, pelaksanaan

0: pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama 2 hari, yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stan UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, informasi dari RPK di Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Sirius Alliance orang komplit berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Lain, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten dan Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Ulang Talu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Lutung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Matara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPJ Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPB Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar RTI Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan Rizky Amelia dari LPP Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Persada ID Talks.

0: Baik, pendengar APBL Indonesia, saat ini bersama dengan saya Rizky Amelia sudah berada di ruangan asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia Daerah Purworejo.
1: Ya, Zainuddin, asisten 1 Sekda Purworejo yang diberi tugas sebagai Ketua Umum Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
0: Kita akan wawancara di sini dengan Persada Eli Talks mengingat hari ini dan tahun ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, kegiatan di Purworejo, Pak, apa saja itu kegiatannya, Bapak?
1: Ada banyak kegiatan yang sudah kami susun, tentu mengacu pada tema peringatan tingkat nasional, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dimulai kegiatan persiapan pada hari kita menyelenggarakan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 16 Agustus. Kemudian pelaksanaan upacara memperingati hari kemerdekaan tingkat Kabupaten Purworejo diikuti oleh Forkopimda, kemudian seluruh PD dan melibatkan siswa, instansi daerah, instansi vertikal ikut hadir di upacara dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati Purworejo. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar, kemudian cuacanya kemarin juga mendukung. Ada banyak masukan sebenarnya supaya sebagian besar peserta upacara dan undangan itu berdiri sebagai peserta upacara. Tetapi di Kabupaten Purworejo kami masih menyediakan tenda VIP yang kami prioritaskan untuk para sesepuh, veteran, lansia, ibu-ibu. Karena kalau beliau ini sudah sepuh harus berdiri, nanti beliau tidak bisa nyaman dan hikmat dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara yang cukup panjang. Kemudian di sore harinya tanggal 17 Agustus juga kita selenggarakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacaranya Bapak Komandan Kodim 0708. Kemudian di luar acara pokok tersebut, panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan acara-acara tambahan. Tentu memperdomani surat edaran dari pusat, juga arahan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mengingat kondisi ekonomi bangsa dan negara kita ini yang masih perlu efisien, ya, prioritas untuk kegiatan-kegiatan penting tentunya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlalu banyak, mengedepankan efisiensi, kemudian melibatkan banyak masyarakat, dan tentu berusaha maksimal memberikan kesan yang mendalam, menghibur, kembali menegaskan semangat patriotisme dan rasa syukur telah diberi anugerah kemerdekaan selama 81 tahun bagi seluruh generasi dari anak-anak sampai dewasa dan sesepuh-sesepuh kita. Itu salah satu wujudnya kita selenggarakan karnaval yang tadi kita mulai hari ini untuk kategori SD, SMP dan SMA. 24 Agustus kita selenggarakan karnaval, kita usahakan jam 8 jam 9 pagi sudah bisa mulai nanti. Ini sedikit ada perbaikan, mengingat kalau kita selenggarakan sore hari itu kita menyayangkan karena situasional ada banyak peserta karnaval yang kehilangan sholat zuhur dan sholat asarnya, sehingga kita geser ke pagi. Harapannya pelaksanaan karnaval tidak mengganggu kewajiban bagi yang muslim supaya tetap bisa melaksanakan sholat zuhur, sholat asarnya. Demikian juga untuk karnaval kategori umum juga akan kita selenggarakan nanti agak pagi. Pengalaman yang lalu kan kalau sore itu melewati waktu asar, bahkan maghrib belum selesai. Harapannya kemeriahan kita, syukur kita dengan peringatan ini tidak mengganggu kewajiban ibadah kita pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang umum insya Allah akan kita selenggarakan nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Rencananya kita jam 8 jam 9 pagi. Salah satu apresiasi kita, syukur kita kepada para sesepuh, nanti juga akan diberikan santunan bagi beliau-beliau veteran yang kurang mampu. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi semoga menjadi ikatan dan doa bagi kami supaya beliau panjang umur dan beliau mendoakan kita supaya tetap istiqomah melaksanakan tugas-tugas, meneruskan perjuangan yang beliau telah rintis. Itu secara umum rencana kegiatan, sebagian sudah berjalan dan sebagian akan kita siapkan dilaksanakan di sampai dengan akhir bulan Agustus.
0: Oke, ini yang dinanti masyarakat kan karnaval ini Pak, sudah pasti ramai sekali. Harapannya untuk masyarakat sendiri mempersiapkan diri besok karnaval biar lebih kondusif, nah itu apa nih Pak buat masyarakat pesan-pesannya besok dan juga hari Sabtu untuk karnaval umum?
1: Pertama yang kami sampaikan justru pada teman-teman peserta karnaval, supaya mereka menepati apa ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia. Di antaranya jumlah pesertanya sesuai dengan ketentuan, kemudian properti yang dibawa tentu properti yang ya kalau bisa tidak terlalu mahal tapi jadi meriah. Syukur-syukur properti-properti yang memberikan edukasi kepada publik, ya, edukasi yang skala lokal, tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang Pitulma, tentang Purworejo Berseri, kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik, kemudian edukasi tentang kedisiplinan. Kemudian bagi masyarakat umum, kami berharap bisa menyaksikan karnaval ini dengan tertib, dengan baik di sepanjang rute. Kemudian kami berharap juga menjaga kebersihan kota kita. Jadi kalau membawa makanan, kemudian bekal-bekal dari rumah, sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Mohon kesadarannya, sampah-sampah itu juga ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Walaupun di akhir tetap kami akan melakukan pembersihan selesai alamat karnaval. Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sapu bersih seluruh rute itu, sehingga awal karnaval kota kita bersih. Selesai karnaval, kota Purworejo juga kembali bersih sehingga nyaman untuk semuanya.
0: Oke, baik. Nah, Pak, usia Indonesia kan sudah 81 tahun. Nah, ini harapannya untuk Indonesia dan juga masyarakat ke depannya menjelang usia 82 berarti ini Pak, di tahun depan. Semoga harapannya Bapak bisa terlaksana di tahun depan. Apa ini Pak harapannya?
1: Harapan, tentu harapan kita semua ya, Kabupaten Purworejo semoga semakin berdaya saing, sejahtera, semakin religius dan semakin inovatif. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kemudian dukungan instansi vertikal, dalam hal ini Forkopimda, dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif, yang dinamis. Dan sangat penting kuncinya dukungan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu. untuk mendukung program-program pemerintah, sehingga Forwardsnya benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
11: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa.
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
7: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983826 atau 0822218565 14, WA 0817983826 28 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyomi kita ngerti kenanu sore-sore ya. Kayak wah wah wah wah. Tapi kok kayong-kayong kena bocah. Waduh lagi ngepit keh. Tak ngundang jajal keh. Bet! Bet! Ini ki mampir bet! Bet!
1: Ya mbak.
0: Kau sekarang ngending, gak bapit mini, warnane abang, ayo temen lah memu abang. Nanggo cari, tiu sekarang ngending, ya kau eh, yo kau nopar mari ngending. Dal.
1: Lomba kie ko.
0: Oh lomba, lomba apa? Lomba panjat pinang, lomba ah, lomba apa?
1: Ya kie lomba pit-pitan.
0: Lomba pit-pitan nang lapangan apa lomba pit-pitan nang sawah?
1: Ya nang lapangan.
0: Oh nang lapangan. Dadi nang desamu ana lapangan kene tak takon kok desane desa ngendi ya?
1: Desa Kubang Kangkung.
0: Kubang Kangkung dan jenengane jan bener Desa Kubang Kangkung Kecamatan Kubang Kangkung ya, Pak?
1: Kecamatan Kawanganten.
0: Oh Kecamatan Kawanganten. Desa Kubang Kangkung Kecamatan Kawanganten Kabupaten Cilacap ya. Yeah. Oh sih nang Cilacap kok ya berarti kok Cilacap kok yang bahasa Jawa Cilacap loh. Kayak nang berarti kan mlebune kayak Cilacap Barat apa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Nah kalau menang kena berarti kan Cilacap kota ya, Met. Kena kota ya, Met. Ngajak kota ya. Lur, kena Memet. Bocoy ayu pisan. Jenengane ya udah Memet asline sama ya, Met? Medalia. Hah? Jenengane main banget. Kayak nang kota Mekah kana. Madinah. Iya. Tapi manus kepenakan dadi memete. Kayak kayak kue nyong tak takon ki kan anu si pitulasan lah ya met ya si jane tahal pitulasan wis liwat melu sik wis 24. Ya tapi kan maksud e kowe esih merayakan apa ya met ya
1: pitulasan
0: hari ulang tahun Republik
1: Indonesia.
0: Iya tahun siki sing kepira met kok kan bocah sekolah
1: 81.
0: Lho, ke 81. Ngerti temane apa ora?
1: Ya.
0: Apa?
1: Pitulasan nang nggone Rika kok priwe?
0: Oh, itu maksudnya maksudnya tema Dirgahayu RI ne. Dirgahayu Republik Indonesia temane apa ngerti apa ora kowe?
1: Ora.
0: Indonesia berdaulat, adil dan
1: makmur.
0: Ah, pinter. Si seru ya lah, ngomong ya. Kita rekok nabang pirang-pirang kayak tak kayak bu mustolinga tarkam ya meh ya mak lamih mah meh mah yang meh tuli maring kaya mami pintoro ya kue lagian go sing tema pertanyaan si kiki pitulasane nangone Rika kue kepriwe ayah kowe lagi engko mangga sing arep bergabung nang nomor WhatsApp kene ngerti ora pira 0811 260 543 ke todot ke kis padang wai kie ke oke, pada ngawai foto, pada ngawai video karnavalan, lomba-lomba, pernah-pernah dikirim baik kue maring fase bok, bercahaya FM ya kenal ya lur apa, nang bercahaya FM kue WhatsApp-nya 0 lor 6-6-5-4 lor iya, ngibing disit, Met iya, selendangnya, Met mudun-mudun, nah, gini ngibing disit, ngibing iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Woi, cok.
5: Asem banget. Tambah gede ya.
6: Iya, ya, salah. Ini Pak RT dengan wilanake.
7: Selamat,
8: kanca STM.
7: Kenalan?
8: Kenalan. Ini dari kanca aku, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo parah.
8: Ya enak, ya mau bukan cicit.
7: Kalau petanyong ya.
6: Nek aku kalah pak, cukai nek pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
8: Gak sedaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, stadion-diane.
8: Apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, bisa 5 tahun pak.
9: Dan ini betul temen bro.
8: Temen gue ramah ya, gue.
6: Nah, dulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring Bea Cukai. Ki nomere.

0: ой, люн нуку, ну ты ну мою она. Ой, кот, кот, ты вот кейя лаги.
1: Bro, aku ada keperluan, nyuruh kami di penjara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.

0: Nang acara apa, Met? Senengannya acara apa kok, Met? Sel ngomong, apa, Met?
1: Acara.
0: Nang mik. Senengannya acara apa?
1: Dopokan.
0: Dopokan, iya. Yuk pada dopok nang kene. Ya sayang, guys, akan pada bergabung, Met. Nang TikTok, ngudisin. Tunggu TikTok. Oke. Alah, malah keperwisi. Oh alah. Met nyong tak takon pitulasane nang ngene kok kepriwe? Kok nang desa Kubang Kangkung. Yuh, kepriwe acarane apa bae yuh?
1: Oh nang genku pala urung.
0: Dene urung.
1: Urung.
0: Yo keri ta. Wong wis ya meneng gane urung.
1: Gimana
0: ya kok? Lah kok wingi iki tanggal 17 kaya apa ora? Apa? Upacara apa ora?
1: Upacara.
0: Oh. Nang kana.
1: Iya, lapangan Bojong.
0: Oh. Lanjutkan. Oh, alah. Upacara nang lapangan Desa Bojong. Kok ngerti apa ora sih dadi inspektur upacarane apa kepriwe, Jajal? Mesin alah jan payo banget
1: lho.
0: Oh, ayo kok isin. Kelur nyang itu banget lur ke. Isin bang, isin ko. Kemana yang keperwisi? Kalau diwalik maringan orang tayang. Diwalik ke, met. Diwalik men kon mengada pengenek keperwe. Kia ya. Kia diwalik. Keng nyong keton kok. Jo. Deleng kayak nyong rai ini kayak ngapa? Oh alah, polosan orang anak.
1: Filter.
0: Polosan lur, rana filternya lur, jan ya nyong elek banget konten ini banget lah. Guys yang bergabung ake ke. Guys apa baik Andy filternya tinggul lombet kuri.
1: Lagi gesit.
0: Oh lawang bocor nanti. Nanti kelalen. Kenung kudu nih dikai pencet. Boleh, Bapi Sugeng, Sugeng siang. Dening sapa? Sapa hai? Oh iya, efek.
1: Sing ayu.
0: Ngosing ayu. Jaja ngosing ayu kebe ke. Ayu Nepal. Lambene kaya tesman kae. Kebae lah sing kie lah. Isi nyong tadi ni lula. Dia orang apa lah, mau singke, kau sing ayu. Apa dah buat?
1: Walah.
0: Untuk ni malah tidak terlalu patang orang untuk manusia untuk ni habis kopi, habis sampang, habis ini. Kalau papa bisa ngauke pae lah, main lah kata nunggu acara topokan iki lah. Kau priwe kau ngelu pacaran nang lapangan bisnis Bojong?
1: Iya.
0: Terus, anu kayak apa pasukan kau priwe kau apa yang kamu lihat apa iki lo? Bar upacara jam pira mangkate iki lo, Jal.
1: Nyo mangkate ya jam 6:30 soalnya rame banget sih.
0: Apa nih dalane pasare?
1: Iya, bukan macet apa kok ilang nang kana.
0: Oh, kaya kue. Kaya kue. Terus dadine mangkate gasi kaya kue.
1: Iya. Iku ora yang kok ilang.
0: Oh, terus parkir. Apa motore melu pasare?
1: Motor melu. Hormat.
0: Hormat. Terus kau hormat bendera, ya kau
1: iya.
0: Mengandengkan cipta. Mengandengkan cipta. Teneng raimu, pala isine lambene nyong pendembok. Sing bener, filter sing bener ya ter lah. Filternya payah banget lah. Iya kayak kau ya orang apa. Wis ya, upacara. Terus apa sedangane? baru bacara kok. Madang apa ora? Apa wis mangkate madang?
1: Madange nang omah.
0: Oh, madange nang omah. Bali upacara dolan-dolan apa maring ngendi apa nang omah bae?
1: Nang omah bae lah, kurang ngendi-ngendi.
0: Lah, bocah nom tuli maring cacap nang cacap warna-warna tuli acarane. Ana anu pitulasan kan nang tritih kulon biasanya tanggal pitulas. Terus ana karnaval ora ngono.
1: Urung, anane jalan sehat.
0: Oh, jalan sehat, jalan sehat. RT-an apa RW-an?
1: RT-an.
0: RT-an, ana hadiah apa ora?
1: Ana kayane.
0: Ana kayane. Oh, kapan sih? Kapan sih urung mulai?
1: Urung.
0: Tanggal pira?
1: Akhir bulan.
0: Akhir bulan tanggal
1: 30.
0: Iya. Suwe temen ya, Lur, suwe banget tanggal 30 ngenerika tanggal 30. Menerika ana ora sing jalan sehatnya tanggal 30 apa pitulasane tanggal 30. Jaya Floris, terima kasih. Wala den. Apa kabar sama gue? Ranudin, Aje, Siva, apa? Payah banget lah filternya lah. Ngono masa lambe maring sirah. Berarti kok dene kudu sing gedhe kok men ku lambene siji boyo ya jelur-lur ngapa sih metu ora keton kayak. Terus sama meningke sing lagi pada ana sing nonton ke met. Alhamdulillah baik Den, Ranudin, Sri siapa ge? Terus anak Abah, Sri Wawu, Sri Wabah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah Nana Lil siapalah L nemen Dede
1: rame ya.
0: Ya kok rame lah. Lur, kok artinya gue kena apa Nur? Nyong kan lagi liwa-liwa nang TikTok. Kok ngeruh nyong kan jangan guyu ya. Kayak masa raimu udah dicakap ku kau bebet lah kamu. Astagfirullah. Astagfirullah. Mamen, mamen, mamen. Anak sing gue duit apa ya met, kira-kira ya met. Harapanmu ke berapa met lah, aduh hari kemerdekaan ini met.
1: Ya, jaya lah. Jangan main itu.
0: Jaya. Jaya-jaya Maulana apa jaya kepriwe? Jaya apa di Indonesia jaya merdeka apa kepriwe? Harapanmu kepriwe lah jare korp pit-pitan maning ana. Harapanmu terhadap negeri ini, kau kan sebagai generasi muda ya, kayak Met. Kau segerasa merdeka apa urung?
1: Wis, semoga makin merdeka.
0: Semoga makin merdeka. Kok anger mangkat sekolah diwehi duit?
1: Diwehi.
0: Pira?
1: Pira sih ya.
0: Malah dadi watu kemat. Berarti kok pancenis merdeka nang mamakmu, nang ramamu diweni duit dina-dina, ngosangu montore, bensine, wis pokoknya makmur jibar-jibur kue, merdeka pokoknya.
1: Iya, pokoknya.
0: Dan orang kaya pancen, temenan ya, alhamdulillah, hai kaya met ya. Moga-moga merdeka terus sampai akhir hayat met, merdeka. Terima kasih kaya. Kok orang Bali apa orang?
1: Iya kok, kayaknya orang Bali kaya pita bocor.
0: Bocor. Ngono karo ngene tino bae ngarep ngapa? Gampang-gampang kok ya Tin. Ya wis ngana bali ngati-ati wong kenano anger sore kan rame wong para perkantoran-perkantoran iku lho. Pada wong bali kerja rame pirang-pirang wong kendaraan padahal sekang Cilacap maring Kubang Kangkung kowe. Lur mlaku apa?
1: Yang kok cempor sikil.
0: Numpak montor lo maksudnya kan anu banget berarti sehat banget ya gue. Semangat ya Met.
1: Semangat.
0: Hati-hati ngana wis pada paling ngana. Lur. son gawe pamitan temenanku. Lur matur nuwun, terima kasih jamare ngendi-ngendi. Untuk lanjut tamane nggih. Iya. Nyarep maca sing wis pada komen-komen nang pacepok ya, Lik. Oke. Oke. Iya. Nama Sarah ye. Acarane jenengane Cobokan. Ki lagune Baturaden, Calung Baturaden. Rengok nggih. Yuk.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Topokan Bercahaya.

0: Nah, lur kowe sing wis padha bergabung ke Wirke. Miki si Mimit kan bali jare pite kembes ya wis di anu bae.
1: Motor, Mbok.
0: Kena miki pit-pitan, ngopit kae jare nganggo jari cekang di tekan tes upacara iku ora jentem ngono upacara. Moh dor YC2 OBF. Wah, mantep temen.
1: Jenenge angel banget ki diundange dor, Mbok.
0: SDA Sumber Daya Alam. Wah.
1: SDM Sumber Daya Manusia. Mudur.
0: Teneng lambene pada jebrak. Iya, kian nutus pada anu kae mangan jambu. Akeh semute. Karena wis manis ke. Dadi ne, hai Mbak De, Mbak Tiwi, SDA de ngerti SDA?
1: Iya.
0: Sumber Daya Manusia de ngerti kok.
1: Sumber Daya Alam.
0: Oh iya, Sumber Daya Alam. Jadi ngerti? Hah? Apa ngerti kok? Erik mengirim TikToknya Universe kepada Vivi. Oke, Salma ini. Salma?
1: Salma! Salma sing wingi. Siapa sih? Reduta, wisata sing wingi PKL lah. Salma ya, Sal? Daerah ngerti ke Cilacap Parat, Cimanggu, Ci...
0: Salma Batire Mehmet?
1: Salma Batire Mehmet. Salma wingi sing rajin banget tuh di PKL lah.
0: Aduh, kelalen.
1: Jangan, Mak, ke Mak.
0: Anu kakean bocah nang kene apa nyong kakean pikiran, Mbo. Salma, aja dijembreng lah, yo.
1: Oke, Salma.
0: Oh iya, sing ayu. Oh iya, sing ayu banget.
1: Ayu banget.
0: Iya, sing ayu ya, Mak. Aduh, Jan, rindu mang ngene, Mak, dolan molo.
1: Lulus ya.
0: Kuliah Mbok ya, Mak.
1: Kuliah ya,
0: Mak. Muhammadur, Pak Muhammadur. Ki kayane sing JZ11BJC ki kayane anu kae lho apa jenengane? Anu radio kae. Radio
1: komunitas.
0: Iya, radio komunitas sing kaya ngene anu Bu Endang, bapake Bu Endang, jeneng Bu Endang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Serius lah ya.
0: Iya. Sing Roger 00. Lah iya maksane kaya kuwe. Aja dijembreng lo, aja di jem, ada di jembrak nol yu. Gimana kabarnya mbakku semua? Alhamdulillah ya, sehat Salma. Iya. Kenang kene wis ana sing komentar nek pitulane ngono rek kepriwe ke soca ke. Ya Banjarnegara ke nang
1: Pacemang. Soca sudah napa kowe?
0: Mbok kowe Umi Komaero, hai. Banjarnegara adalah tombokan nanggonku pitulasannya termasuk meriah. Ana berbagai lomba dari lomba anak-anak sampai wong tua. Dari balap kerereng sampai panjat gedebok. Oh, gantine pinang gedebok. Anak karnaval dan pagelaran wayang kulit.
1: Kulitnya kulit apa, Ki?
0: Kulit boyok. Lomba nangkep lele juga sangat meriah. Oh iya.
1: Lele ne siapa?
0: Lele. Iya soca. Si ngomong soca ya, Ca. Nih, apa sih?
1: Lele ne soca. Kayak mau nonton dari KKB padahal yang menang lu, Kayak.
0: Malah raimu tadi lambeku kok. Raimu tadi lambeku kapenawes. Yang mundur kon. Yang maju ya kono hilang. Oh iya, paro-paroan. Oh, berarti paro-paroan. Ya. Tondot ngirim video apa ki ndot lah. Kok lah senengane ngirim-ngirim video. Oh,
1: nene lek Tondot ya wingi meriah banget.
0: Oh ya, jare nonton semaput. Tuh, yo. Mbu, usaha sakti jare nu lawe segar.
1: Main banget kok. Topengnya.
0: Oh iya.
1: Anggo apa
0: jenenge? Anggo limadang wis itu. Lawuh terasi maning dadine suara sakti, lawuh. Ae mbok. Jangan kendot ya, wis lemes. Dot. Sayo, apa?
1: Tondot kue, anu jangan gandum kok. Nek pada tuh kesaktian nih neng mangan gandum.
0: Memangnya bocah kae?
1: Iya.
0: Jangan
1: gandum, langsung hilang kabeh sakti nih.
0: Iya, begitu kudu nih, begitu anu. Ini pie, ya gue ya. Kan bentuknya roti pie.
1: Paling
0: aneh roti. Enak sekali. Iya. Kamu tahu enggak ini terbuat dari apa? Dari apa?
1: Dari gandul.
0: Dari tepung. Tepungnya dari apa? Tepungnya dari tepung pepaya alias gandul. Wah! Dia membuktikan kesaktiannya. Anak kaya.
1: Anak cewek lewat aku ngandeng orang-orang. Oh,
0: oh jadi anak cewek ya. Doni Kristanto. Ke Donimu tuh. Kristantomu tuh kie.
1: Doni ya utuh.
0: Betul ya, Kristantone ya ya. Oh ya, mirip ya Doni Kristanto ya.
1: Don, Don.
0: Aku kan menguji kesaktianku. Olah yang hilang. Aku akan menguji kesaktianku. Apakah aku masih laku atau tidak? Ada tante-tante cantik lewat nang sebelah kono. Tante mau ku bantu tidak? Terus nek biasanya kan, oh iya mas yang ganteng, aku bersedia.
1: Terpukau ya
0: biasanya. Nah ini karena sudah hilang. Ismangan gandul. Ya wis ismangan gandul. Tadi nek begitu, tante mau aku bantu enggak? Terus tante nek, cih, siapa lu? Wah, mas, orang mas. Temenan mas, orang masnya diwai orang gelem nyongnya. Bebonnya mas, diwai gratis. Orang gelem nyong, orang gelem orang-orang. Orang-orang bisa selesai. Ini orang balik-balik, ini balik-balik kayak gue. Alex, makasih. Handsome.
1: Handsome.
0: Handsome, ganteng. Bisa lah, lamu lah, kesel kok. Ayo ya Nur, semoga pikulasi.

Susan Murida Pijikanya. Terima kasih sama rekening dulur. Oh, jam 4:30 nah informasi terbaru seputar Cilacap dengan acara ini Lintas Bercahaya. Kami ingin mengucap pamit karena ini Iwi ini atau nuwun kejendel pamitan esoknya. Cukup. Kalau tidak ditunggu Liana ya.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelas nak gue kah ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pipa tu kene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tu kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen. Sing endes tenan Pak.
11: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
10: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
11: Gih Bu Lurah, siap.
12: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
13: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
14: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Ngana-ngane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
13: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
14: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
13: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
12: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
15: Sayur-sayur.
6: Sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah. Kak, nyok berombang mang ibu lah.
16: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu kia lah.
6: Bocah.
16: bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
15: cenglu,
16: bonceng telu. Bu Siti, kaya mau kan akhir Rika?
15: Jor lah, wista yang iki.
16: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mau anak Rika.
15: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
17: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
8: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
9: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
10: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
9: Hah? Pinjol ilegal?
6: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap,

0: Ayo meminta tolong, lepaskan cincin.
1: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
8: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
9: Tun,
8: ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Berdasarkan data rekapitulasi penanganan hingga 23 Agustus 2026, sebanyak 2,4 juta liter air bersih atau setara 474 armada tangki telah didistribusikan secara merata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tario menyampaikan bahwa bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Penyaluran air bersih ini telah menjangkau sebanyak 14.924 kepala keluarga atau KK atau 37.966 jiwa yang tersebar di 41 desa dan 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Tario menjelaskan bahwa dukungan air bersih ini bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Cilacap, serta kolaborasi bersama berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR Dunia Usaha dan Mitra Kerja. Dari APBD Kabupaten Cilacap disalurkan sebanyak 92 tangki atau setara 460.000 liter, sementara kontribusi CSR Dunia Usaha dan Mitra menopang sebanyak 382 tangki atau setara 1,9 juta liter air bersih. Dalam pelaksanaannya di lapangan, BPBD Kabupaten Cilacap bersinergi dengan 16 lembaga dan perbankan serta perusahaan mitra. Khusus pada penyaluran harian pada Minggu 23 Agustus 2026, BPBD mengalokasikan sebanyak 12 tangki air bersih untuk 7 desa di 5 kecamatan. Wilayah penerima distribusi harian tersebut meliputi Desa Bojong Kecamatan Kawunganten, Desa Pesanggerahan di Kecamatan Kesugihan, Desa Matenggeng, Desa Dayeluhur, dan Desa Pandolisan Timur di Kecamatan Dayeluhur, Desa Sidaurip di Kecamatan Gandrungmangu, serta Desa Karanggintung di Kecamatan Gandrungmangu.
0: Lintas Bercahaya.
1: Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa hingga ke pelosok desa. Meski diselenggarakan dengan segala keterbatasan, warga RT 4 RW 8 di Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap sukses menggelar aksi pawai obor dan kentongan pada malam puncak perayaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok ibu-ibu dan didukung penuh oleh pengurus RT setempat ini berlangsung hikmat sekaligus meriah. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam meramaikan rangkaian acara sejak siang hari hingga malam hari. Kepala Desa Wanareja mengatakan sebelum pawai digelar pada malam hari, panitia telah menyelenggarakan beragam lomba tradisional. Perlombaan tersebut diikuti oleh beragam kalangan mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para lansia yang turut menyemarakkan suasana. Suasana malam di Desa Wanareja semakin hangat saat puluhan anak-anak berbaris rapi sambil membunyikan kentongan. Sementara itu, warga dewasa berkeliling kampung membawa obor yang menyala terang. Suara tabuhan kentongan berpadu dengan sorak-sorai kebahagiaan warga mengiringi sepanjang rute pawai. Aksi ini menjadi wujud nyata rasa syukur masyarakat Desa Wanareja atas kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia ke-81 tahun. Keterbatasan sarana tidak meletupkan semangat kebersamaan dan rasa nasionalisme warga dalam merayakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia tersebut.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Cilacap bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap siap menggelar ajang kejuaraan kabupaten atau kejurka bulu tangkis Batikap tahun 2026. Turnamen bergengsi ini bakal dilangsungkan pada 11 hingga 13 September 2026 mendatang bertempat di Gor Wijaya Kusuma, Jalan Rinjani, Cilacap Tengah. Penyelenggaraan kejurka bulu tangkis Bupati Cilacap 2026 ini membawa misi strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga di Kabupaten Cilacap. Selain menjadi wahana penyaluran bakat dan ajang kompetisi yang sehat bagi para pemuda lokal, kejuaraan ini bertujuan utama untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak usia dini. Melalui pembinaan yang terstruktur dan iklim kompetisi yang kompetitif, ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet bertalenta yang kelak dapat mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten Cilacap di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Tak hanya itu, turnamen ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar klub bulu tangkis serta membangkitkan semangat masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat berolahraga. PLT Bupati Cilacap Amia Malia Fatmastur yang menyambut baik helatan ini sebagai langkah nyata pembinaan generasi muda serta regenerasi atlet bulu tangkis daerah. Pertandingan dijadwalkan berlangsung setiap harinya mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan mempertandingkan beragam kelompok umur yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori utama dan kategori madya. Pada kategori utama, ajang ini membuka perlombaan sektor tunggal maupun ganda, putra atau putri, serta ganda campuran untuk kelompok pradini, usia dini, anak-anak, pemula, remaja, hingga taruna. Sementara itu, kategori madya disediakan khusus untuk menampung persaingan di nomor pradini tunggal, usia dini tunggal, anak-anak tunggal, serta dewasa ganda putri.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
10: Lintas Bercahaya.
11: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Berdasarkan data rekapitulasi penanganan hingga 23 Agustus 2026, sebanyak 2,4 juta liter air bersih atau setara 474 armada tangki telah didistribusikan secara merata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tario menyampaikan bahwa bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Penyaluran air bersih ini telah menjangkau sebanyak 14.924 kepala keluarga atau KK atau 37.966 jiwa yang tersebar di 41 desa dan 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Tario menjelaskan bahwa dukungan air bersih ini bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Cilacap serta kolaborasi bersama berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR Dunia Usaha dan Mitra Kerja. Dari APBD Kabupaten Cilacap disalurkan sebanyak 92 tangki atau setara 460.000 liter, sementara kontribusi CSR Dunia Usaha dan Mitra menopang sebanyak 382 tangki atau setara 1,9 juta liter air bersih. Dalam pelaksanaannya di lapangan, BPBD Kabupaten Cilacap bersinergi dengan 16 lembaga dan perbankan serta perusahaan mitra. Khusus pada penyaluran harian pada Minggu 23 Agustus 2026, BPBD mengalokasikan sebanyak 12 tangki air bersih untuk 7 desa di 5 kecamatan. Wilayah penerima distribusi harian tersebut meliputi Desa Bojong Kecamatan Kawunganten, Desa Pesanggerahan di Kecamatan Kesugihan, Desa Matenggeng, Desa Dayeluhur, dan Desa Pandolisan Timur di Kecamatan Dayeluhur, Desa Sidaurip di Kecamatan Gandrungmangu, serta Desa Karanggintung di Kecamatan Gandrungmangu.
10: Lintas Bercahaya.
11: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa hingga ke pelosok desa. Meski diselenggarakan dengan segala keterbatasan, warga RT 4 RW 8 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap sukses menggelar aksi pawai obor dan kentongan pada malam puncak perayaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok ibu-ibu dan didukung penuh oleh pengurus RT setempat ini berlangsung hikmat sekaligus meriah. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam meramaikan rangkaian acara sejak siang hari hingga malam hari. Kepala Desa Wanareja mengatakan sebelum pawai digelar pada malam hari, panitia telah menyelenggarakan beragam lomba tradisional. Perlombaan tersebut diikuti oleh beragam kalangan mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para lansia yang turut menyemarakkan suasana. Suasana malam di Desa Wanareja semakin hangat saat puluhan anak-anak berbaris rapi sambil membunyikan kentongan. Sementara itu, warga dewasa berkeliling kampung membawa obor yang menyala terang. Suara tabuhan kentongan berpadu dengan sorak-sorai kebahagiaan warga mengiringi sepanjang rute pawai. Aksi ini menjadi wujud nyata rasa syukur masyarakat Desa Wanareja atas kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia ke-81 tahun. Keterbatasan sarana tidak meletupkan semangat kebersamaan dan rasa nasionalisme warga dalam merayakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia tersebut.
10: Lintas Bercahaya.
11: Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Cilacap bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap siap menggelar ajang kejuaraan kabupaten atau Kejurka Bulu Tangkis Batikap tahun 2026. Turnamen bergengsi ini bakal dilangsungkan pada 11 hingga 13 September 2026 mendatang bertempat di Gor Wijaya Kusuma, Jalan Rinjani, Cilacap Tengah. Penyelenggaraan Kejurka Bulu Tangkis Bupati Cilacap 2026 ini membawa misi strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga di Kabupaten Cilacap. Selain menjadi wahana penyaluran bakat dan ajang kompetisi yang sehat bagi para pemuda lokal, kejuaraan ini bertujuan utama untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak usia dini. Melalui pembinaan yang terstruktur dan iklim kompetisi yang kompetitif, ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet bertalenta yang kelak dapat mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten Cilacap di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Tak hanya itu, turnamen ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar klub bulu tangkis serta membangkitkan semangat masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat berolahraga. PLT Bupati Cilacap Amia Malia Fatmastur yang menyambut baik helatan ini sebagai langkah nyata pembinaan generasi muda serta regenerasi atlet bulu tangkis daerah. Pertandingan dijadwalkan berlangsung setiap harinya mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan mempertandingkan beragam kelompok umur yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori utama dan kategori madya. Pada kategori utama, ajang ini membuka perlombaan sektor tunggal maupun ganda, putra atau putri, serta ganda campuran untuk kelompok pradini, usia dini, anak-anak, pemula, remaja, hingga taruna. Sementara itu, kategori madya disediakan khusus untuk menampung persaingan di nomor pradini tunggal, usia dini tunggal, anak-anak tunggal, serta dewasa ganda putri.
10: Lintas Bercahaya.
11: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100 ribu orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218564.
1: WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: anak Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983826 atau 0822218565 14, WA 0817983826 28 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di Melodi Memori di hari Senin, tepatnya awal pekan ya, 24 Agustus 2026. Dan Arta harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun ya. Sampai jam 9 malam seperti biasa kita bakal bernostalgia di sini bersama Gita-Gita Popinus Salawas dan juga Mansalawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request gitanya di 0811-260-543 ataupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857.

0: praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring, Akekah, dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng furu. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Ketika seseorang memilih tetap menunggu karena hatinya masih tertambat sama satu orang ya, warga percaya. Jadi dalam lagu ini masih menyimpan perasaan yang kuat. Dia berharap orang yang pergi atau menjauh itu suatu saat akan kembali. Waktu dan jarak gak bisa membuat cintanya benar-benar hilang. Nuansanya terasa seperti seseorang yang lagi berkata, "Aku masih di sini, masih mengingatmu."

dan akan tetap menantimu. Meskipun dia sendiri gak tahu apakah penantian itu akan berakhir dengan pertemuan kembali, ya warga percaya. Yang jelas kali ini Arta ketemu dulu sama Mbak Mustolingah yang udah langsung hadir di Melodi Memori malam hari ini. Mas Arta, gimana kabarnya? Semoga kabar sehat selalu, amin. Saya mau salam aja buat Mama Enok, Mama Cantika, Mama Rizky Petarangan, Mbak Mar, Mami Bintoro, Mr. Tondot, Pak Arjuna, Pak Hadi Haji Barang, Babe Sukar, Pak Bening, Jupento, dan juga Kang Subarka. Oke, terima kasih buat Mbak Mustolingah ya. Buat yang lain juga, Arta masih tunggu kebersamaan Anda sampai jam 9 malam di 081-126-0543. Baik para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, banyak yang bilang orang bisa itu karena biasa ya. Beda banget dengan lagu ini. Sampai sekarang dia gak pernah bisa. Ya karena gak terbiasa.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Buat generasi 90-an, lagu-lagu lama jadi bagian dari kenangan masa muda ya. Sementara buat pendengar yang lebih muda, lagu-lagu lama tetap menarik karena melodinya kuat dan sering muncul juga melalui cover atau media sosial dan juga platform musik digital ya, warga percaya. Kalau harus memilih satu lagu yang paling mewakili kualitas, saya yakin pasti Anda akan memilih lagunya Nick Ardila. Banyak orang yang menunjuk bintang kehidupan. Lagu ini menggabungkan vokalnya yang kuat, aransemen pop rock, dan juga liriknya tentang keteguhan menjadi menghadapi cobaan. Lagu ini juga menjadi salah satu karya paling ikonik ya dalam sejarah musik pop Indonesia.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah nyong anak ya bu ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Berdasarkan data rekapitulasi penanganan hingga 23 Agustus 2026, sebanyak 2,4 juta liter air bersih atau setara 474 armada tangki telah didistribusikan secara merata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Penyaluran air bersih ini telah menjangkau sebanyak 14.924 kepala keluarga KK atau 37.966 jiwa yang tersebar di 41 desa dan 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap, baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori malam hari ini. Dan yang baru gabung juga selamat malam. Arta ketemu dulu sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini, pengen dimainkan untuk gitarnya. Salam buat Kuswo, Jupento, Pak Sejaya Marjono, Parjan, Tondot, Bapak Keboca, Kumbang Asmara, Mama Cantika, Mama Enok, Mama Rizky, Mama Bian, Mbak Mar, Mbak Kajol, Mak Daryani, Pak Tini, dan semuanya selamat malam. Buat artinya makasih metugas. Oke, terima kasih kembali buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang ya. Kali ini Arta ketemu juga sama yang pengen online di 08112605543. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong Ma?
1: Alhamdulillah. Kang Maryam Blina Mas.
0: Maryam Blina. Radionya itu yang ngik-ngik.
1: Oh iya. Judulnya sayang apa ya?
0: Maryam Blina sayang.
1: Liriknya kayak gini. Kalau hanya teman, mengapa kau pegang tanganku ini? Bagaikan bidadari, aku pun melayang. Apa gue mas judulnya?
0: Iya itu judulnya sayang, tapi yang nyanyi bukan Maryam Blina.
1: Bukan, siapa sih ya?
0: Nur Afni Oktavia.
1: Oh iya iya iya iya iya. Ujar gue Maryam Blina.
0: Iya bukan dong.
1: Iya. Salam ya mas.
0: Ya.
1: Anggap Bunda Sutira. Terusan Mbak Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mat, Ibu Mas Tolinga. Terusan Mas Barka, Kubang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Dimas. Moga-moga sehat selalu. Orang kelalen kowe Kang Arjuna, moga-moga keprekane laris manis Tanjung Kimpul. Anggo bebe sukar. Moga-moga sehat selalu. Ya kanggo segrup LPPL Bercahaya, moga-moga ya sehat selalu. Anggo Mas Artane sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Ya, amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mama Rizky, sayangnya nanti ditunggu aja ya. Sekarang Arta mainkan dulu satu yang pasti ya. Hanya di 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: nggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan, Pak.
1: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan, jajan tampah dan hantaran

0: Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 0.

0: 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Kalau dengerin lagu-lagu nostalgia emang selalu bikin kangen ya warga bercaya. Nah kalau Anda pengen bernostalgia, ya cuma ada di 94.3 Bercaya FM. Tempatnya lagu-lagu kenangan favorit Anda di Melody Memory ya. Arta ketemu lagi malam hari ini bareng sama Mbak Mar yang ada di Gatsu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum di Memory bareng Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Mar?
1: Alhamdulillah, kabarnya gimana juga ya Mas Arta?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah, bisa jumpa ya Mas Arta. Ya, mau dikasih lagu dulu masih bisa enggak Mas Arta?
0: Lagunya apa coba?
1: Dari Dede Dos sama Maya Sari, punya judulnya Jangan Pisahkan.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Salamnya buat Mama Rizky, Bunda Rizky, Mbak Oni.

0: tentang asmara. Pak Marjono, Mama Eno, semuanya aja dijimak, di memori lah ya.
1: Oke.
0: Berusaha terus semangat, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat bapaknya Guntur di Kota Blitar, Ngoku Timur, Palembang. Selamat malam, salam jumpa kembali Mas Arta. Salam sapanya buat semua warga Bercahaya, salam kompak selalu buat Mas Artanya juga. Semoga panjang usia dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terus juga selamat malam buat Ibu Wastuti yang malam hari ini juga pengen minta dimainkan untuk lagunya. Salam sehat semangat buat semua pendengar Bercahaya dimanapun berada. Selamat beristirahat dan bersantai sambil menyimak melodi memori. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya. Selamat malam Gitanya Mas Arta. Salam buat Mak Mustolinga, Mama Enok, Mama Zahra, Babe Sukar, Mbah Kartin, Mama Keriski Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali buat Mas Artanya Metugas. Pak Amin Maskur yang ada di Bulaksari juga selamat malam. Aku gak disenggol tadi sama Mbak Maro, berarti udah lewat mungkin ya. Jadi mungkin karena ya bisa jadi lupa gitu ya Pak Amin Maskur ya. Oke, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, gak semua orang punya kenangan pahit dengan lagu ini. Tentunya diantara Anda banyak banget punya kenangan manis dengan lagu ini. Jadi memang setiap lagu itu yang punya kenangan yang berbeda-beda ya.

0: Jen, wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Ke, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada merengene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
7: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
6: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
7: Pak,
6: kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: babaran ra kenang ngalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelas nak gue kah ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kita nih. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kita nih rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 bercahaya.
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
3: Yang rupanya bisa mainan.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Yaudah.

Sayang sekali warga percaya bersama Narto di Melody Memory. Cukup sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut mendoan Melody Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Boyolali melalui Dispertan kembali memberikan bantuan alat pertanian bagi para petani Kota Susu. Temanggung menjadi sentra cabai Jateng. Inilah Jateng dalam berita. Selengkapnya saya Mita Rosana.

0: menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan. Pemkab Boyolali melalui Disbertan Kabupaten Boyolali kembali memberikan bantuan alat pertanian bagi para petani Kota Susu. Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Dari Boyolali melaporkan, menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan, Pemkab Boyolali melalui Disbertan Kabupaten Boyolali kembali memberikan bantuan alat pertanian bagi para petani Kota Susu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan bantuan alat pertanian secara simbolis kepada 11 penerima yang terdiri dari 7 kelompok tani Poktan, 3 gabungan kelompok tani Gapoktan, dan 1 kelompok pemuda tani yang berlangsung di aula kantor Disbertan Kabupaten Boyolali. Dalam penyerahan tersebut, Bupati Boyolali Agus Irawan mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan tersebut adalah bentuk dorongan Pemkab Boyolali untuk mendukung salah satu potensi terbesar Kabupaten Boyolali, yaitu pertanian.
2: Pertanian ini menjadi potensi besar Kabupaten Boyolali. Ini salah satu potensi yang harus benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya yang di bidang pertanian. Nah, ini kami pemerintah Kabupaten Boyolali melalui kedinasan kami, dinas pertanian yang sangat luar biasa, terus-menerus memberikan bantuan, baik itu dari alat-alat, bibit, menjaga harga pupuk, dan semuanya. Jadi sekarang bantuan harus benar-benar masuk ke kelompok tani ataupun gabungan. Tidak boleh lagi ke perorangan. Kita berharap nanti ke depan desa dulu maju, warganya sejahtera, boten sangking bingung-bingung bupati ini maju ke Boyolali. Kalau dua ini sudah terpenuhi, insya Allah Boyolali itu sudah maju. Pasti kabupatennya sudah maju. Jadi kita mengejarnya adalah pemberian bantuan pemerataan tepat sasaran.
1: Sementara Kepala Disbertan Kabupaten Boyolali, Suyanta, mengatakan bahwa bantuan alat pertanian yang diserahkan berupa 9 unit traktor roda 4 senilai 2,73 miliar rupiah dan 2 unit combine harvester senilai 1,17 miliar. Salah satu penerima bantuan traktor roda 4, Bambang Pramono, dari Gapoktan Tirto Langgeng, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, mengaku sangat terbantu karena akan memudahkan pengolahan lahan. Adapun penerima bantuan combine harvester, yakni Poktan Praso 7 Desa Sumber Agung Kecamatan Klego dan Poktan Ketintang 5 Desa Ketintang Kecamatan Nogosari. Sementara penerima bantuan traktor roda 4 yaitu Gapoktan yang berada di Kecamatan Kemusu, Ngemplak, Banyudono, Poktan yang berada di Kecamatan Musuk, Andong, Nogosari, Sambi, serta kelompok pemuda tani pengen maju di Desa Ketoyan Kecamatan Wonosegoro. Dari Kabupaten Boyolali, saya Yunita, reporter Radio LPPL Merapi FM, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan cabai menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Rama Adiaksa melaporkan.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan cabai menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu program penanaman cabai rawit seluas 35 hektar di Kabupaten Temanggung. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Sumarno, mengatakan khusus untuk cabai pada tahap awal telah ditanam seluas 20 hektar di wilayah Kecamatan Silopampang dan Kecamatan Kaloran.
4: Beberapa tanaman yang masih bisa hidup ada sayuran, untuk sayuran ini ada cabai, kemudian juga bawang merah, utamanya untuk daerah sawah. Kemudian juga ada tanaman-tanaman lain seperti mentimun juga. Mentimun ini juga harganya bagus. Untuk cabai, kami ada kegiatan memang disengaja ditanam di bulan Juli Agustus ini. Ada kisaran 20 hektar. Itu untuk kegiatan champion cabai. Kalau istilahnya bukan champion cabai ya sekarang, karena itu Jawa Tengah. Punyanya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Tapi diletakkan di Temanggung untuk kegiatan petarung cabai. Petarung cabai, jadi nanti ditanam di bulan Juli ini, nanti harapannya bisa panen itu nanti di bulan Desember, November, Desember, Januari. Pada saat biasanya perhitungannya kebutuhan untuk cabai itu cukup lumayan karena di Nataru, Natal dan Tahun Baru itu biasanya juga produksinya kurang. Jadi kita coba untuk tanam itu 20 hektar, nanti totalnya sekitar 35 hektar. ada di daerah Selopampang, kemudian di daerah Kaloran. Cabainya cabai rawit. Dari kegiatan dari provinsi ya. Ya, APBD 1 kita ya ikut melaksanakan mendampingi kelompok petani-petani madu ya yang kita gandeng dengan provinsi juga untuk supaya bisa melakukan pertanaman. Intinya ya nanti untuk ke kecukupan pasokan dari cabai. Dan itu memang diarahkan untuk di Jawa Tengah. Artinya nanti hasil cabai itu harus laporan tiap kali panen itu kemudian dijualnya di pasar Jawa Tengah. Tidak boleh di luar provinsi Jawa Tengah.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program hasil terbaik cepat PHTC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menyasar 11 madrasah tahun anggaran 2025-2026 terus dikebut dan saat ini progres fisik antara 69 hingga 82%. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
5: Program hasil terbaik cepat PHTC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menyasar 11 madrasah tahun anggaran 2025-2026 terus dikebut dan saat ini progres fisik antara 69 hingga 82%. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan Kemenag Purbalingga Wisnu Sudarmawan mengatakan bantuan di Purbalingga dikerjakan dalam satu paket bersama Kabupaten Cilacap dengan nilai total mencapai 25 miliar. Dikatakan Wisnu, bentuk bantuan yang diterima yakni manfaat bangunannya yang mayoritas dilakukan rehab gedung untuk ruang kelas. Tetapi ada satu madrasah negeri dan MI swasta yang dibongkar total dan dibangun dari nol. Sedangkan untuk pengerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUPR. Wisnu merinci 11 madrasah penerima manfaat program ini diantaranya MI Ma'arif NU 2 Maribaya, MI Ma'arif NU 1 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Taman Sari, MI Ma'arif NU 02 Bantar Barang, MI Ma'arif Selakambang, MI Ma'arif Karangsari, MI Ma'arif Karangreja, MTS Ma'arif NU Rembang, MTS Negeri 3 Purbalingga, serta MA Al-Huda Taman Sari.
6: 10 itu swasta yang satu negeri di mana sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, belum ada yang selesai-selesai. Dan itu sangat berarti bagi madrasah-madrasah di Kemenag Kabupaten Purbalingga. Total ada 11 madrasah yang dapat PHTC di tahun 2025-2026 dan masih ada satu tapi belum mau dikerjakan, yaitu satu MTS Muhammadiyah. Itu progresnya sudah sampai sekitar masih berjalan antara 69% sampai 82%.
5: Diterangkan Wisnu, Kemenag turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai ketentuan. Tim monitoring dan evaluasi MONEV dari Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah juga telah melakukan peninjauan langsung ke seluruh lokasi pada akhir Juli dan akan kembali dilakukan MONEV di awal Agustus ini. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Pemkab Temanggung mengalokasikan bantuan keuangan khusus senilai 481 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2026. Tahun ini ada 14 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mengalokasikan bantuan keuangan khusus senilai 480 juta untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026. Tahun ini ada 14 desa yang menyelenggarakan Pilkades, yaitu Desa Malbo di Kecamatan Kandangan, Desa Gandon di Kecamatan Kaloran, Desa Ngelarangan di Kecamatan Tretep, Desa Patken dan Semen di Kecamatan Monoboyo, Desa Lowongu, Kecamatan Bejen, Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Desa Tembara, Kecamatan Tembara, Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu, Desa Kateken dan Tegaljo di Kecamatan Ngadirjo, Desa Ketitang dan Kertosari di Kecamatan Jumo, serta Desa Sunggingsari di Kecamatan Parakan. Dalam hal ini, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermades Kabupaten Temanggung, Agus Budi Gunawan mengatakan, rata-rata setiap desa akan menerima bantuan sekitar 30 hingga 35 juta rupiah untuk operasional kegiatan Pilkades.
3: Jadi kita ini pada tahapan penyusunan DPS. Nggih, tanggal 3 sampai tanggal 7 itu penyusunan DPS. Kemarin sebelum itu tahapannya usulan wilayah pemilihan sama usulan biaya Pilkades. Nah, wilayah pemilihan di Temanggung seperti biasanya dibagi 3, 3 distrik Pak Heru. Itu di Temanggung gitu kan karena enggak ada hitung ulang sehingga ketika terjadi suara yang sama itu nanti dilihat sebaran luas yang lebih luas gitu. Atau yang menang di lebih luas itu yang nanti akan menjadi nomor satu kalau suara yang tertinggi sama. Nggih. Terus kan 3 itu merah, kuning sama biru. Nah, kalau memang yang tertinggi itu sama dilihat dia menang di berapa wilayah pemilihan. Kalau dia masih draw, kok ternyata yang satu menang di biru, yang satu menang di kuning, terus di tengah-tengah ini draw juga, nah itu baru nanti kalau di Temanggung masih memperlakukan ujian. Karena kemarin permendagrinya yang belum ditetapkan, kalau permendagri nanti akan melihat DPT, melihat kok masih sama DPT, DPT melihat partisipasi, itu masih ngoten, tapi belum permendagrinya belum ditetapkan. Ngoten. 29 Oktober. Iya, nanti rencana pelantikan di akhir Desember. Ya, karena AMC-nya di 27 Desember. Desanya ada 14 desa. Total anggaran dari Kabupaten Temanggung itu yang bentuknya bantuan keuangan khusus itu 481 sekian juta. Itu sudah 14 desa. Rata-rata desa saya hitung ya sekitar 30 sampai 35 juta. Itu bantuan. Nah, nanti masih dianggarkan dari APBDes. Tetap APBDes nggih. Di pas-pas hari H itu yang pakai APBDes biasanya kan untuk makan minum itu. Tapi kalau untuk surat suara, untuk kelengkapan-kelengkapan yang lain itu dari

0: Bantuan ini diserahkan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Wheelchairs for Kids dan Global Village Foundation Bali. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan untuk bantuan kepada para penyandang disabilitas di ex-Karesidenan Pati mendapatkan bantuan sebanyak 61 unit berupa kursi roda adaptif untuk anak selebral palsi dan hidrosefalus.
1: Kami menjalin kerjasama dengan Global Village dari Australia dan alhamdulillah tahun ini dikasih 181 unit. Dua hari ini sama, jumlah totalnya 61. Kan besok hanya tinggal 23 orang. Nanti untuk jadinya kaki palsinya sekitar 1 bulan.
0: Ya. Istri Wakil Gubernur Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan kedatangannya ke Kudus adalah untuk melihat langsung bantuan kursi roda dan kaki palsu kepada para penyandang disabilitas.
2: Jadi harapannya ini nanti bisa bermanfaat untuk 23 kabupaten. Ini dari Kudus sekitarnya seperti Rembang, Pati, juga hadir di sini Jepara. Kenapa tempatnya di kecamatan? Ini merupakan sebuah pelaksanaan implementasi daripada kecamatan berdaya ada layanan untuk disabilitas. Sehingga patkan di sini. Dan kenapa harus hadir disabilitasnya pada hari ini? Karena kita butuh untuk mengukur, ya, mengadjust ukuran daripada kursi roda ini disesuaikan dengan ukuran.
0: Kedatangan istri Wakil Gubernur Jateng ini juga didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Endah Endayani Samanin Takoris, termasuk Kepala Dinas P3A P2KB Kudus, Putu Twinarno, dan juga Kepala Dinas PMD Kudus, Fomni Dwi Arvana, serta Camat Kota Kudus, Abu Bakar. Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengecek langsung kondisi sejumlah sekolah yang masuk kategori rusak berat Selasa 11 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan di SD Negeri Kalikobok 1, Kecamatan Tanon, dan SD Negeri Jekani 3, Kecamatan Mondokan. Bupati Sragen mengatakan pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan sekolah sesuai dengan data yang ada. Menurutnya, selama ini data sekolah rusak berat masih sebatas jumlah atau angka, tanpa dilengkapi data visual mengenai kondisi bangunan. Melalui pengecekan langsung, pemerintah daerah ingin membangun basis data visual yang lebih akurat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Sekolah dikategorikan rusak berat apabila kondisi bangunannya berpotensi membahayakan kegiatan belajar-mengajar. Di antaranya, dinding mengalami retak dalam, plafon atau atap beresiko runtuh, hingga lantai yang bergelombang dan pecah. Bupati menyebut saat ini terdapat 204 ruang yang masuk kategori rusak berat. Penghitungan dilakukan berdasarkan ruang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga ruang perpustakaan. Hasil pengecekan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sekolah dan ruangan yang paling membutuhkan penanganan. Untuk mendukung perbaikan, pemerintah Kabupaten Sragen telah menyiapkan anggaran sekitar 17 miliar rupiah untuk rekonstruksi dan perbaikan sekolah.
5: Kami melakukan pengecekan sekolah-sekolah dalam kategori rusak berat. Kita ingin membandingkan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, yang dimaksud rusak berat itu seperti apa. Setelah kami datangi bahwa sekolah berat itu adalah sekolah yang kalau terus dilangsungkan pembelajaran, maka membahayakan siswa, membahayakan pengajaran. Ada yang dindingnya retak, ada yang plafonnya itu mau runtuh, ada yang bergelombang lantainya. Nah, ini kita cek untuk kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat. Karena selama ini data tentang sekolah berat itu hanya by number, tidak ada data visualnya. Nah, ini juga nanti menjadi inspirasi bagi kami untuk membangun basis data kondisi sekolahan, ditambahkan informasi tentang visual atau gambar dari sekolah itu.
4: Sekolah yang memiliki indikasi untuk dilakukan regrouping atau penggabungan sementara tidak dimasukkan dalam daftar prioritas perbaikan. Saat ini, terdapat 8 sekolah yang dinilai telah siap menjalani proses regrouping. Sedangkan, sekolah lainnya masih dalam tahap kajian bersama pihak terkait. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran perbaikan lebih tepat sasaran

0: terutama diarahkan kepada sekolah yang dipastikan tetap berdiri dan beroperasi secara mandiri. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alim Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ge ya, Kang Arta bisa ngancani maning nang menduan melodi dangdut kenangan dina Senen. Senennya Senen Pon, Selasana Selasa Wage ge ya. Ya moga-moga Rika pada lagi sehat waras bergas. Nyong ya sehat alhamdulillah ge. Jadi bisa ketemu maning nang mendoan melodi dangdut kenangan ya. Sing seneng mendoane sing esi anget. Ada sing adem lah ya, mendoane sing adem kok malah anyes. Mendingan milih sing anget apa belum tas ya ya. Langsung bae bisa dipesan mendoane nang 0812-60543 sing ado ya, tetap bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Awannya adem, awaknya rasanya pada kesel lagi ya. Wingi tes pada resepsi ana sing tanggal 17 malam 17 malam 18 ana sing tanggal kira-kira miki ya 21 tanggal bengi sik lalen ya. Ini mumpung gurung jam 10 ya lur ya, next sing kepengin munggah langsung benang 0811260543 UG langsung ana sing wani munggah. Nyong ketemu karo Kang Arjuna sing nang kroyek ge. Sugeng dalu Kang Arjuna.
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mas Arta.
0: Nggih Kang Arjuna, pripun?
1: Pun kawarta sehat Mas Arta.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Awake.
0: Iya.
1: Sehat rekening tabungane.
0: Waduh, mantep.
1: Kekabe sehat ya alhamdulillah Mas.
0: Iya.
1: Dan mendoane
0: apa ge?
1: Ya wae lah.
0: Iya. 2000.
1: Bakar di polisi sambel. Unjukane kopi wah mantep pol ya Mas.
0: Kopine regane ya beda ro 2000.
1: Mendoan anget. Kopi anget. Wah wes. Mantep tenang
0: nih. Mantep.
1: Sing layani Mas Arta, sing gorengane Mas Arta.
0: Wis rampung kali lunga iki ya.
1: Bareng Mas.
0: Iya.
1: Anune Mega Merdeka Mas nggih.
0: Mega
1: yang pertama.
0: Apa?
1: Bukan yang pertama.
0: Oh, bukan yang pertama, berarti yang terakhir ya.
1: Nggih. Nggih, Mas.
0: Iya.
1: Yang pertama ya terakhir.
0: Iyalah. Buru dewek.
1: Nge, salam-salam nih Mas.
0: Nge.
1: Aku Mbak Mustalinga, Mama Pian, Mbak Mar, Mas Ali Maksum, Mas Parjan, Babe Sukar, Mbak Kartin, Mama Rizki Petarangan. Iya, kanggo KPW ya, kanggo grup LPPL Bercahaya. Salam santun, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Aku Mbak Arta, supaya tugas ngantar tubuh kita di Pono tetap karang sehat. Panjang rezeki lancar.
0: Amin.
1: Tambah sedoyo nipun.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta.
0: Amin.
1: Kembali pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja kelelen lur jam 10 kayak biasa nih ya, nyong kotak lelang mendoan melodi dangdut kenangan. Dia langsung bukan yang pertama sing di kelangenan nang Kang Arjuna. Pokoknya ngarmu gak cepet ya, lagunya cepet ya gitu ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Untuk apa? Gasing nomor 7 lur ya, pengadilan cinta. Elawane ngene Abang Megi set apa-apa larang.

Nah, gelur ya, judulnya Papa Larang alias Mahal. Atau nuwun jimis badan dukung nang lelang mendoane Melodi Dangdut Kenangan. Nyong ketemu karo Mbak Ayu Kajol. Nyong milih nomor 1 Kang Arta. Terus Kang Arjuna pada baik. Lelang mendoane pilih nomor 1 Kang Arta Pengadilan Agama. Pengadilan Cinta ya, kudu Pengadilan Agama arep mbok sumane ngeparika. Terus sana Bapak ke Guntur sing nang Oku Timur Palembang. Ngelingna jaman gemien Kang Arta karaokean nang radio sing siki wis tutup radio. Njong ngerti radio apa ge gemien ya. Buting udu nang kene mbok ya. Melu milih nomor 1 ya Bapak ke Guntur ya Mbak Ayu Osa. Nyong nomor loro Kang Arta ya wis matur nuwun. Mamake Rizki sing nang petarangan Kemranjen ya milih bae nomor 1. Berarti sing milih nomor 1 ya ana wong papat ke ya papat lawane 1 wis genah banget ya. Dadi sing menang ya Pengadilan Cinta ya kudu Pengadilan Agama Kang Arjuna. Apa ingin maring Pengadilan Agama maning apa? Ajar lah ya Pengadilan Agama. Ya wis matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan iki langsung tak oklik nabai ya. Melengi bing nyong ya temenan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Woi, cok. Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, salah. Ini Pak RT yang bilang anak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
4: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
3: Ya enak, ya monggo. Buka
2: cici. Kalau petanyung ya.
3: Nek kok lan kok cukene Pak polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrungam go rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sengaja kayak lah, kami kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang apa? Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul teman bro.
3: Nah. Dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cukai kiye nomere.
2: Dari ke sing nomor sapa? Kuwi lu ngeku turunan lu ngeku ayo ana. Woi, kok terus kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, saking terlenane genyong ya sampai orisa merem melek terus pokoknya. Nyo langsung ketemu Ben ge karo Bebe Sukar nang Jalan Lombok Sugeng Dalu Be.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora melu lelang iki Be.
1: Jenengmu ngetokne kuwe narik jimpitan terus.
0: Oh iya ya, malam kelas.
1: Wis rampungan iki.
0: Wis rampung.
1: 10 lebih 10 menit. Aduh, jan nyong iki kuwe.
0: Arba pang esuk mangane.
1: Iya Mas ya.
0: Iya Be.
1: Nyong pas lunga kurang rong menit nyong lunga, kalingane sing dopok nang patire nang karang gili.
0: Iya iya.
1: Kalen.
0: Ya wis biasa lah.
1: Ya, motor biasa.
0: Wis biasa ketemu nang dalan ya wis ngum.
1: Pakok-pakok dopok
0: aja. Eh iya, masa kon menang baen.
1: Iya, karena ngomong kayaknya semaur, karena anu karena menang banyak nyong ya sama ya orang kayak gue kan jadi ini dopok kayak gue.
0: Iya.
1: Anu mendoane sih mas?
0: Mendoane sih be.
1: Oh, yang jadul kanu terlena bisa
0: orang. Dia mikir terlena tembe baik.
1: Saya apa iya nyong?
0: Iya, ikut nusjana.
1: Berapa yang rokan
0: malah? Mulanya nyong ngomong saking terlena nih nyong harus sama remaning ya. Black boy.
1: Oh, gue maksud
0: iya.
1: Ini baru tekan ngomong belum lawang. Ini jam 10 lebih 10 menit ke. Keri penyong
0: lagi. Iya, keri lah.
1: Iya. Ya, anu gue be, anu gelandangan anggar burung setel gak bisa burung.
0: Burung gelandangan.
1: Iya, gelandangan Roma maksudnya. Oke, Roma.
0: Siap.
1: Iya, ya gue yang gue sing pada miki pada lelang ya Mas Arjuna dan pada lelang apa ora?
0: Iya, Arjuna ya melu siap pasti. Iya.
1: Terus kamu, gue Mas Arjuna terus memakai Rizky sing nang petarangan kayak yang gue nanduk nduk ayam ya petarangan.
0: Iya.
1: Terus gue mbah siapa kayak sing bakar tim, bakar tim.
0: Bakar tim.
1: Terus bakal dia Cibarang melu orang mikir mas.
0: Bakal dia semarang biasa ne.
1: Oh iya terus kasih nang anu dia anu apa jenengane nang Sumatera apa kayak.
0: Palembang.
1: Iya sih nang Palembang paksa pala nyunglalen jenengane.
0: Pakai guntur.
1: Iya ngerengrungok nate iya kayak mutan tapi nggak wis. Pete gue terus sampe ngendika apa maning ya nyoklalen ya gue.
0: Iya ya, bapaknya guntur gue yang nampak lembang.
1: Oh bapaknya guntur ya, moga-moga si monitor ya Sugeng Dalu mawon. Ini salam saking

0: gula, babe sukar, mbok menawa nek kemutan ya dicawel ya kowe.
1: Ya.
0: Nggih, kanggo Mas Artane ya sugeng ngajai tugas sampai rampung, moga-moga keparingan yang kesehatan nggih, Mas Artane nggih.
1: Amin, Be.
0: Nggih, kanggo sedoyo mawon sing sakanu lah sed monitor anu radio bercahaya.
1: Heeh.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun wektale Mas Arta.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nang burine Bebe Sukar sapa maning ge sing arep mongga nang 08112605443. Wis tak angkat ku angel temen ya.
2: Assalamualaikum Mas Arta.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja deket-deket radio ya.
2: Orang kene aduh banget kejane kok.
1: Metu ban metu njaba nek aduh banget.
2: Mendut metu njaba ya ora krungu malah.
1: Ora krungu suarane nyong ya.
2: Ya ya krungu tapi anu ora dadi ora fokus ya anak engko nggo padanan wong ditakoni kan dadi kelalen.
1: Ya ki telepon iku ngomong bae.
2: Ya ya ya. Rita Sugiarto mendoane Mas Arta.
1: Iya, sing apa mak?
2: Mata Morgana.
1: Mata Morgana, ya wis.
2: Ya, urung diplembok?
1: Urung.
2: Ya ya. Kanggo mendoane ya kanggo Mbak Osa. Mak Enok. Terusan ya. Mbak Mar. Pak Seja Marjono, Pak Kami Maswur, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas, terusan Kumbang Asmara, Kang Arjuna Gora Kelalen, anu Ibu Mustolinga, terusan Babe Sukar, matur nuwun sawelane, durung sarean niku
1: lagi ronda.
2: Babe. Oh akhir ronda. Dong isine wong dopok lah anu tambah buket Mas Arta.
1: Iya. Jadi
2: wong wadon tok nganu kae dopok kebuketan. Ya iya. Terusan kanggo bapak anu bapake Guntur nang Palembang ya moga-moga ki monitor.
1: Iya lagi ge.
2: Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezekine lancar full barokah. Ya kanggo grup LPPL Bercahaya ya moga-moga esi pada sehat.
1: Amin.
2: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah, Mama Kerizki nang petarangan kemaranjen. Fata Morgana ya mak yang kau diinteni baik ya. Nyung tak nyanyi disit. Nyanyi karo Babe Sukar. Kering sudah rasanya air mataku. Asik. Berarti iso bisa nangis maning ya Be ya. Air matanya wis kering caranya. Wis bebonyong nangis maning. Nangis si wong kae.

0: Wetang kula rat banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rat banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Gue Miki Fatamorgana nih wis tak muter akan ya mak memakai Rizky Fatamorgana gue ya pada bayan deleng banyu nang aduan padahal aslinya orang banyu nih gede gue ya. Matur nuwun ge bapake Guntur sing nang Oku Timur Palembang. Kota Belitang Oku Timur Palembang. Mendoane Kang Arta salam sapa neng go Kang Arjuna Mama Kerizki Mama Anok spesial go Babe Sukar matur nuwun cawelane ge miki. Mama Rizki sebengi tambah cemeter kaya srengenge jam 12 awan. Lagunya apa baik manut Jakarta suwun ya wis oke lah kalau begitu ya bapak Guntur Takwai Mansur S ya kertas dan api ki barate ya bro ya kertas karo geni kayak wong sing gampang cekcok kertas gampang kobong geni ya gampang nyamber. Jadi nek wis ketemu perkara cilik baik bisa jadi gede. Tapi ya urip ora kabeh sing edek kowe kudu campur ya. Kadangkala jaga jarak kowe malah jadi cara ben ora ana sing kobong lan ora ana sing tatu ya. Anggar wis semrewek bae ya mending nyong tah meneng bae.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pitadukene alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitadukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Oke, berakhir pula kebersamaan Gangar tadi Mendoan Melodi Dangdut Kenangan ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung malam hari ini. Dan insya Allah besok malam kita masih ketemu lagi di jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk kita.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'alun muddin wa tib. Wa salatu wassalamu ala rasulullah wa salim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar dari Bercahaya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada Alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zakar. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa huwa alam ma yaqulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunak yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuruna lauru auka kanu asyadda laka badatan wa asyadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Ya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah, mereka minta sukamu ya Rabb. Ya qulu ahrauha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Ya quluna la wallahi ya rabbi ma rauha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma rauha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Ya qulu fa kaifa law rauha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhiyah. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minna, mereka minta perlindungan dari siksa api neraka. Fa yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Ya qulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Ya qulu fa kaifa la ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad aghfartu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li haja. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah. Ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut berzikir. Namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bikum jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas, di antaranya melalui hadis di atas di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah. Orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-batn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu waqumujalal satu salihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Rawat Sarpras, Lapas Cilacap perkuat pembinaan dan keamanan. Jaring atlet muda PBSI Cilacap gelar kejur Cup Bulu Tangkis Bupati Cup 2026 di Gor Wijaya Kusuma.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan kelayakan sarana permasyarakatan terus dilakukan Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Cilacap, salah satunya melaksanakan kegiatan perawatan dan renovasi bangunan di lingkungan lapas. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kondisi bangunan, perbaikan bagian sel yang mengalami kerusakan, pengecatan, perawatan fasilitas sanitasi, serta pembenahan sejumlah sarana pendukung lainnya. Perawatan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan standar keamanan yang berlaku di lingkungan lapas. Kepala Urusan Umum Lapas Cilacap Irfan menjelaskan bahwa pemeliharaan sel merupakan bagian penting dari pengelolaan sarana permasyarakatan. Menurutnya, kondisi fasilitas yang baik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lapas. Menurutnya, pemeliharaan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kerusakan. Pemeriksaan secara berkala diperlukan untuk mengetahui bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan, sehingga kerusakan dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi lebih besar. Selain meningkatkan kondisi fisik bangunan, kegiatan perawatan juga diharapkan dapat memperpanjang usia pakai fasilitas serta menjaga kerusakan yang lebih besar. Proses pengerjaan dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan petugas dan warga binaan serta tidak mengabaikan ketentuan keamanan yang berlaku. Dengan adanya perawatan dan renovasi tersebut, Lapas Cilacap berharap sarana dan prasarana lapas dapat berfungsi secara optimal dan mendukung terciptanya lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan fasilitas permasyarakatan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sederhana, namun tetap hikmat. Begitulah suasana dalam tasyakuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar warga RT 4 RW 15 Sidakaya di Jalan Kembang Nusa, Cilacap. Di tengah suasana malam, warga berkumpul mengikuti rangkaian acara yang diisi doa bersama dan berbagai penampilan seni. Anak-anak tampil membawakan sejumlah tarian, suasana kemudian berganti ketika kelompok bapak-bapak naik ke panggung dengan busana bernuansa merah putih. Penampilan mereka mengundang senyum dan tepuk tangan puluhan warga. Pembacaan puisi oleh Bilqis turut memberi warna pada malam tersebut. Dengan busana bernuansa Nusantara, ia menyampaikan puisi di hadapan warga. Ketua Panitia HUT ke-81 RI RT 4 RW 15 Sidakaya Saidin mengatakan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan panjang para pendahulu. Pengorbanan para pendahulu tidak hanya berupa materi, tenaga, ide dan gagasan, tetapi juga nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Ia mengajak warga menjaga persatuan serta tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoax.
2: Bergerak dari mana? Kita harus melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan yang sudah rela berkorban demi negara dan bangsa. Itu apa? Baik itu harta, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus apa, Pak? Bersatu demi persatuan dan kesatuan. Jadi jangan mau berkesah belah, Bapak Ibu semuanya, dengan ada berita-berita yang kurang pas dan sebagainya. Kita harus apa? Bersatu demi apa? Kesatuan negara Republik Indonesia. NKRI adalah harga mati.
0: Sementara Ketua RW 15 Arif menyebut kerukunan dan kepedulian antar warga menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan.
3: Tugas kita mengisi kemerdekaan. Untuk pengisian kemerdekaan seperti ini, kita supaya mengisi dengan kekompakan, kerukunan, kebersamaan, sehingga terwujud warga negara Indonesia yang selalu sehat, selalu bahagia, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng berbagian hadiah dan rama-tama. Warga menikmati hidangan bersama sebelum melanjutkan malam dengan hiburan musik. Tidak ada kemewahan dalam perayaan itu, hanya kebersamaan dan ruang sederhana bagi warga untuk mengenang perjuangan bangsa sekaligus merawat persaudaraan di lingkungan mereka.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap melakukan pengecekan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh sarana pendukung tugas kepolisian berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan apel Polresta Cilacap pada Senin 24 Agustus 2026 pagi. Pengecekan dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo. Pemeriksaan meliputi berbagai kendaraan dinas Polri, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, hingga roda 6, termasuk kondisi fisik dan kelengkapan administrasinya. Dalam pengecekan tersebut, Wakapolresta Cilacap memastikan kondisi kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas personel. Selain aspek kesiapan kendaraan, pemeriksaan juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap tata kelola pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas yang dilaksanakan oleh fungsi terkait. Menurutnya, pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan kendaraan dinas termasuk proses perawatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut penting agar kendaraan yang telah mendapatkan perawatan benar-benar dalam kondisi siap mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. AKBP Endro menambahkan, pengecekan kendaraan dinas merupakan bagian dari pengawasan internal sekaligus tindak lanjut arahan Kapolresta Cilacap agar seluruh inventaris kendaraan dinas tetap terpelihara dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Melalui pengecekan secara berkala, Polresta Cilacap berkomitmen menjaga kesiapan sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian, sehingga pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Berdasarkan data rekapitulasi penanganan hingga 23 Agustus 2026, sebanyak 2,4 juta liter air bersih atau setara 474 armada tangki telah didistribusikan secara merata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tario menyampaikan bahwa bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Penyaluran air bersih ini telah menjangkau sebanyak 14.924 kepala keluarga atau KK atau 37.966 jiwa yang tersebar di 41 desa dan 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Tario menjelaskan bahwa dukungan air bersih ini bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Cilacap, serta kolaborasi bersama berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR Dunia Usaha dan Mitra Kerja. Dari APBD Kabupaten Cilacap disalurkan sebanyak 92 tangki atau setara 460 ribu liter, sementara kontribusi CSR Dunia Usaha dan Mitra menopang sebanyak 382 tangki atau setara 1,9 juta liter air bersih. Dalam pelaksanaannya di lapangan, BPBD Kabupaten Cilacap bersinergi dengan 16 lembaga dan perbankan serta perusahaan mitra. Khusus pada penyaluran harian, pada Minggu 23 Agustus 2026, BPBD mengalokasikan sebanyak 12 tangki air bersih untuk 7 desa di 5 kecamatan. Wilayah penerima distribusi harian tersebut meliputi Desa Bojong Kecamatan Kawunganten, Desa Pesanggerahan di Kecamatan Kesugihan, Desa Matenggeng, Desa Dayeluhur, dan Desa Pandolisan Timur di Kecamatan Dayeluhur, Desa Sidaurip di Kecamatan Gandrungmangu, serta Desa Karanggintung di Kecamatan Gandrungmangu.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa hingga ke pelosok desa. Meski diselenggarakan dengan segala keterbatasan, warga RT 4 RW 8 Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap sukses menggelar aksi pawai obor dan kentongan pada malam puncak perayaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok ibu-ibu dan didukung penuh oleh pengurus RT setempat ini berlangsung hikmat sekaligus meriah. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam meramaikan rangkaian acara sejak siang hari hingga malam hari. Kepala Desa Wanareja mengatakan sebelum pawai digelar pada malam hari, panitia telah menyelenggarakan beragam lomba tradisional. Perlombaan tersebut diikuti oleh beragam kalangan mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para lansia yang turut menyemarakkan suasana. Suasana malam di Desa Wanareja semakin hangat saat puluhan anak-anak berbaris rapi sambil membunyikan kentongan. Sementara itu, warga dewasa berkeliling kampung membawa obor yang menyala terang. Suara tabuhan kentongan berpadu dengan sorak-sorai kebahagiaan warga mengiringi sepanjang rute pawai. Aksi ini menjadi wujud nyata rasa syukur masyarakat Desa Wanareja atas kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia ke-81 tahun. keterbatasan sarana tidak meletupkan semangat kebersamaan dan rasa nasionalisme warga dalam merayakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia tersebut.
4: Lintas Bercahaya.
5: Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Cilacap bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap siap menggelar ajang kejuaraan kabupaten atau kejurka bulu tangkis Batikap tahun 2026. Turnamen bergengsi ini bakal dilangsungkan pada 11 hingga 13 September 2026 mendatang bertempat di Gor Wijayakusuma, Jalan Rinjani, Cilacap Tengah. Penyelenggaraan kejurka bulu tangkis Bupati Cilacap 2026 ini membawa misi strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga di Kabupaten Cilacap. Selain menjadi wahana penyaluran bakat dan ajang kompetisi yang sehat bagi para pemuda lokal, kejuaraan ini bertujuan utama untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak usia dini. Melalui pembinaan yang terstruktur dan iklim kompetisi yang kompetitif, ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet bertalenta yang kelak dapat mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten Cilacap di tingkat regional, nasional hingga internasional. Tak hanya itu, turnamen ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar klub bulu tangkis serta membangkitkan semangat masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat berolahraga. PLT Bupati Cilacap Amia Malia Fatmastur yang menyambut baik helatan ini sebagai langkah nyata pembinaan generasi muda serta regenerasi atlet bulu tangkis daerah. Pertandingan dijadwalkan berlangsung setiap harinya mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan mempertandingkan beragam kelompok umur yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori utama dan kategori madya. Pada kategori utama, ajang ini membuka perlombaan sektor tunggal maupun ganda, putra atau putri, serta ganda campuran untuk kelompok pradini, usia dini, anak-anak, pemula, remaja, hingga taruna. Sementara itu, kategori madya disediakan khusus untuk menampung persaingan di nomor pradini tunggal, usia dini tunggal, anak-anak tunggal, serta dewasa ganda putri.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Tambah gede ya.
8: Iya biasa lah. Ini Pak RT yang bilang anak ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo. Malah.
8: Iya
7: kan, dia mau buat cicit.
8: Kalau
7: petanyo ya.
8: Kalau kok cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
9: sih, kayak larang, kisih buka tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul temen bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kia nomere.
10: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilu ngeku, mulai nanduk, mulai
11: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Kerbabaran rakan ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan, Min.
13: Urung apa-apa.
0: kok bisa kesel pake ah jen rebyek umayah merah meruk dapurnya sesak yang orang bisa masak mending lajan mau orang enak min lah tuli isin
1: lah masalah akikah ya serana baik aring akikah dan catering masakan bunda yuk rasanya enak porsinya pas arep request bisa praktis wis terpercaya pokoknya ayo ditelepon bae siki pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
12: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: nggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
1: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.